Adat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Tahukah Anda, binte bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli ito. Untuk program acara Mohungguli.
4: Jo, Mohungguli poli ito tatu.
3: Saya Watia Botima sama-sama Woli Anja Woli Pakuni dan
4: Jo.
3: Pakuni.
4: Jo.
3: Anja.
4: Jo.
3: Sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Mohungguli di Anja.
4: Inilah.
3: Oh, Pakuni Anja amiati aboti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pakuni. I woluo tamu istimewa ko. Omai.
4: Tita ati.
3: Untuk Kabupaten Gorontalo.
5: Ya berarti po onggoin kilop melati kacamata sama dia untuk ngalati. Kacamata umo itu mau arti ada dia.
4: Berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
3: Kalau kacamata
5: putih.
3: Anda saya sahabat budaya. Mengadula mengutato mengutilo mengutiamo amiatia poli mawolo tamu istimewa di Pak Ali Mobili saya.
5: Oh, tak utibo titipa
3: anu. Saya.
5: Anak sudah apa baca di media titipa anu ini.
3: Oh.
4: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
3: Iya. Kita orang menyapa dulu.
4: Kupe epo. Jo.
3: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, habari?
6: Pio, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Saya. Harap pula tia boti ti Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Tam. Yang mau bikin tako. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
4: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
5: bos 11-12 lo hatian
3: saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
5: dan penulis, membagikan ilmu.
3: Iya benar. Penulis itu memang banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikiran.
4: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
5: Dan alma walong gulio lipa Ali beti.
3: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
6: Mamo hungguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula beto.
5: Gak utih.
6: Talaga napat tilas yuli raja tilahunga. Nungula ma tilanggula liya beto talaga, ilungula ma tilanggula liya beto mongolato, nungula tilanggula liya pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apatahu tadaa. Itu ungguli liu itu. Pohia buti datu hulun dalo hehe liliat talaga ja taling li buti asal mula lo kampung ala benjo.
5: Tuh masuk ke amiat ya tau lot.
4: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Ya, buat taman talaga.
6: Buat taman itu.
3: Di wan wati apa nih buat terminal talaga tau latih ya. Sabah abu monto si kolas mea lo hulun dalo. Tos mea i dongko mo happy tama to talaga boy itu po. Mo ba nongkrong wal ma. Nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
6: Yo, lo ungguli lio itu. Ungguli lio li raja tilahunga.
5: Tilahunga.
6: Ta tanggulat gara ilio itu ta tak itu kereta hulawa.
3: Wis, kereta hulawa aku ni aja.
4: Jadilah dia.
5: Wanu kereta umur lume itu talanggeda.
6: Ha, talanggeda.
3: Talanggeda. Mulu atau bang hulawa itu kereta hulawa.
5: Itu kompeten.
6: Ayo dulu masalahnya.
5: Jojo, Ipan tahu berarti ya.
6: Tadi tinggal lima ti mengopang kola ati dungu mengingin oleh wali ma'am apa polo dulahe itu raja tilahu ngalo himu a rakyat tilio mamolohe umula po hutu wali ay persiapan untuk musim kemarau itu supaya jauh pulita lo makanan polo dulahe ini mungkuli ngamila mamolohe wali ay malipo pemula lawa lo wabi meyampu binti meyampu persiapan untuk walo persiapan tu perlu dulu lah mulai beja pulih talo alo.
5: Dulu istilah tiswa sumbada pangan.
6: Yo persiapan u. Munggu lima lo Nabi Yusuf putih tikir kira di pemimpin. Jadi dah itu tawa be itu wali mak mak perlu lah itu wali mak pitulah hula. Ya lima pupi mau memuhim ae wala persiapan lo makanan.
3: Jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan. Bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
6: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
5: menambua
6: ihe nak wame tinggal lima menak di danau limpota beta to
5: di
6: bulan lo itu idong kota talaga tinggal ko hiragaya hilotola karena monto menurut perkiraan itu pusat kerajaan dia to bulang tetapa.
3: Pati pak kuni ke sana anjaan.
4: Jo. Atau jangan nanti kuni ini titisan raja.
5: Jangan cerita.
6: Meh buat tamai tinggal yo.
5: Lontot tap.
6: Lontot tetapa. Yo deh udah. Wah, perangkai semangat ya tak.
5: Iya.
6: Gue ragaya. Wale taton gue tahilagaya tiya. Ah, itu betul. Betul. Ay talaga betul. Asal dia wali mau. Dong kata hilagaya.
5: Talaga
6: Untuk Pandungo itu tiang gue lebih desa Pandungo bayi tentang masati ya.
5: Jo,
6: ini nak awat turusi, ini malah dunga melati ngoli ma mau onto mai buti nak oli ngoli yo, mau ula patai.
3: Ula pato.
6: Mau ula patai buti.
5: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
6: Lah sudah terlihat nampak. Tapi tinggal lihat orang kalau heli, kalau heli terus satu tanpa, betau. Iu ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
5: Karena main longolong.
6: Main longolong.
5: Jojo.
6: Ulu ngota tak tamu lingohum.
5: Ya bopoh mama dulu si aja.
6: Itu ngeliat kan hede loa ai simukulu.
5: Jojo.
3: Bekal.
6: I lumbala liya betele. Tanggulnya tedengki.
5: Ya boleh pulang gula tedengki pol ya.
6: Gula tedengki.
5: Jo.
6: Ilali itu ngambil lah dia boleh loh hilau ilali utawe olo ilali.
5: Ilumbalali.
3: Tedengki putih.
6: Tedengki putih.
5: Bawa hobi banget ya.
6: Jo.
5: Itulah patah.
6: Patah lo bawa meeting ambil loh. Hei mah dulu mah. Tulang gula ini tetula. Tula itu
3: oleh mah. Tedengki.
6: Tula itu apa? Tula dengki betul. Dengki tula.
5: Itu sama dengan lalu abang.
3: Begitu.
6: Model apa leto?
5: Kakak ade.
3: Kakak ade.
4: Wanu katula.
3: Wanu katula poli lain poli.
5: Jo. Oh tula dengki.
6: Jo.
5: Gara-gara te. Dengki boti umat.
6: Jo.
5: Lo kumbala boti. Eja bolo popo balo ayah atas
4: itu aja lagi badiet ini kan
5: lagi cicila dengi ente
3: dengi malo humbala dengi
5: jojo
6: di bolo itu beli beti
5: lah patama
6: patama tu malo patilonga tinggal malo nao terusim mamulalo patama lo balik de oloihi.
5: Lo ajo.
6: Ah, ma lo itu betul sebenarnya payango kan?
5: Iya.
6: Belum mayang alio. Ma tanaman teto suburu nggak ami. Belum mulo, belum mulo alas suburu agak-agak. Itu tinggal hetimu ata tanaman suburu. Karena ada yang bide lo wolo kan?
5: Lo bulan lo.
6: Bulan lo. Belum enak awat terusi. Iti raja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli to wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola weti
5: ya raja weti to no go buti una
6: lupu ho
1: sekali oleh
6: ma lupo lupo yo tanggal ini ma weti bilang aku lebih besar lupo yo wet ma apa apa yo lupu lupu popo yo
1: lupo yo lupu lupu popo yo
6: patati ma mo lihu kalau nak mulang pe ma le dungga de tambah itu eum ngolo hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah ngolo lihu teto tinggal lihat, ngolo lihu, mah bulu tato tinggal lihat mau lihu, ah sehingga tinggal ngolo lebet perlu tali wali betu mah bulu tabe itu, bulu tato tinggal lihat mau,
1: baku kan,
5: bulu tato ya, putih ya. Bulotan.
1: Bulotan.
5: Oh, jadi.
6: Ti unggul lili uti dia dia lu to buku mau mau lumai bungul lu mau panggola uti.
5: Iya. Itu unggul menang mah. Harus saling menyalin uti.
6: Iya. Bo dia lu tahu lu lalu mau mau lumai kan bo.
5: Iya.
6: Bo dari tutur.
5: Iya.
1: Saya.
5: Tutur tutur.
1: Cerita cerita ya.
5: Yang turun temurun.
6: Iya.
5: Ilo tanggula milik bapu mu uti odi,
6: tanggula
5: milik bapu mu odi, odi. Nah sampai bapak cerita kemari itu, Jojo. Hitung-hitung legenda lah.
1: Iya legenda nama-nama itu.
6: Kata tinggal mahena awal, mah mulai tete tinggal mah mulai hepo pelimpalata, hepo wola. Bo ilo dunga lo wolon, delo alati ai butota.
5: Ah,
6: mai pokara Jawa tinggal iyo.
5: Jo.
1: Untuk tu mai buti butuh tahu.
6: Yo, padahal di pulau dung di pulau dung tu nak tinggal iya, tinggal iya mai popolin balata, mai pengolah. I, lo bunga lo butuh ta, lo bunga lo buti rombongan tinggal iyo. Arti tinggal iyo mai tete.
5: Iya,
4: lari menyelamatkan diri,
6: berpencar. Karena mai apa dikejar oleh
1: butota
6: itu jamali oleh tangki siling ali ya
5: bunggal langgang
6: untuk mengenang itu mati langgula leo bunggalo
5: bunggalo
6: itu ai rombongan beto
5: bunggalo timbul bubar
4: lari menyelamatkan diri itu ya
1: dari butota
6: tante dari bunggalo
5: di beti
6: ya
5: di donggo banta
6: apa tadi tinggal lima nak terus matu buhu, mai pekerja tinggal liyo. Pertama, tapi pekerja malu bangun buti. Sekitar danau limbo tu, tapi tinggal lima liyo ma ulu itu taluhu. Ibu ngohuta dah, ngohuta, ngohuta itu.
5: Bos sambil
6: ngohuta itu taluhu.
5: Jadi istilahnya ngohuta.
6: Ngohuta.
5: Iya. Oh satu pinggang
6: ya. Itu maksudnya. Itu yang boleh hutada itu.
5: Oh buti hutada buti.
6: Itu boleh begitu.
5: Ya. Tidak begitu begitu. Oh buat sepinggang itu begitu maksudnya. Air hanya sepinggang.
6: Ya. Jadi itu betul tunggu lihat air pakuni.
1: Saya.
6: Tatu lihat aja.
1: Saya.
5: Tapi itu di mana itu tali aja itu kampung udah mau lo nila lihat aja.
4: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
5: Jojo, kan olah tiada mah bilang ngailah melati itu. Payango, itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mula tu pentak dio, itu mula tu talu hempat tu itu.
6: Jojo,
5: demet dehualolo.
6: Dehualolo.
1: Dehualolo itu di danau itu.
5: Iya, kan pinggiran danau.
1: Pinggiran danau.
5: Iya. Itu pinggiran danau itu ini apalagi metu payango datara manggabai kala itu
1: kala itu banyak sekarang
4: kalau sekarang kala banyak
5: enggak itu kala banyak
4: sekarang kala banyak
5: itu kala banyak uti itu enggak lu lanjutannya itu silita itu
6: Ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali ulu lebih tetet. Artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat. Artinya,

0: pangimbau lo mungkin lo bina.
1: Karena sekarang lemak lo betul lo pangimbau. Kalau ti anja kalau lemak banjir lo ti anggo meti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato utada. Nde boti dia boh hati-hati olah anja. Oh buat lo pun nanti aja.
2: Eh kalau putri doyong ti aja mau tangkap.
3: Den. Dia sambal di rumah kalau putri doyong.
1: Uti alda mau patunjuk dah. Itu kebijakan dari seorang pemimpinnya.
0: Ya.
1: Betul. Persiapan mata talma. Tapi itu poli kalau biar niu. Tuh mengerti yang muntah mebe itu. Mata lingkali odung kalau perlu belahir.
0: Ya, karena tinggal dia pangkoba.
1: Pangkoba. Bila-bila hebuti poliama.
0: Poliama.
1: Nah itu. Pangkoba itu karena dia melihat. Karena pernah saya juga. Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe padahal uti. Saya pikir bolantolantong ngedulang panaskan matahari. Dia suka sebersih pajeko. Buti panas matahari tipe memadai uti kalaja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengaruh di bakal tidak mau awas. Mau dapat timanis sih tahu. Mau dia penawa timanis tapi dia mbak pukul akan
0: binis. Tanggulnya samboko.
1: Baru DP besok lo deh udi di pak. Udah udi di. Jadi saya pikir, ada dua ada tiba putih o dua. Bapu, ulo dua aja bapu udah itu lu flu mati. Kalau pemilu head duit poliama iyo, itu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang ada di langit. Orang pe ilmu palak tinggi pak.
3: Iya, baru tidak pernah meleset.
1: Nah itu,
0: palak.
3: Saya.
1: Untuk lantau botek kan buat tukang palak.
2: Di anjak olonya kada boleh itu bintang kuni am. Kalau mau tatoki ada tujuh ini di atas kapal.
3: Ih, pusing tujuh
1: keliling itu apa?
3: Oh, malali. Ih, kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Anja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
0: Iya.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu sudah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
5: Jo, itu yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alihut di lalu modu. Sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodi lama putih bayar bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya sejak kelaparan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan wo lo pangan pemerintah wo lo kita tadi
6: jo
5: nah itu nanggo lo umputi beti no lo silita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tono uilowo itu mau dah huta tilanggul.
4: Dinama
5: itu. Karena tono la uilowo dia uilowali.
4: Iya.
5: Kalau dah huta tilanggul atau
6: iya
5: huta daa.
4: Bunggalo.
5: Nah itu apa? Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan boi wolo toh tanpa pegang pegang
4: lagi. Iya.
5: Pandungo
6: beri. Pandungo lo pepati lo ii.
5: Jo, Pandungo.
4: Ii itu kuda-kuda eh?
6: Ya kuda-kuda.
5: Poli jangan di Indonesia kan poli itu aja ii, itu aja. Kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Anda kemarin dulu tertawa itu keke.
4: Ii kuda-kuda.
6: Ya, wow menurut lo mengepanggol amai, wali mak itu usaha litilah hong itu wali lo. Lalu sampai bintu lalu huo beto ai kintali teto ngamil itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu wali ngutau wewo wali wali nggak ada tapa karena mah pada hawa beto ai
5: ya subuh
6: butia subuh udah wali pilu mulut beto waktu
5: itu
6: ya itu masa tiap beto tak tahu lagi beto ali mah talon do bulan mei wali
5: tape mana
4: tapa kok
5: tinggal pok
6: gak mata lu sih nak buat ilon dong itu
5: buat tinggal ada bopok gak kamu lah
4: tuh oh.
5: Nah itu nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payang ulio pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama dengan mau bikin rumah iya
5: tunggu payang ulio.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Ini pada Odito Allah mau pemulo bukan sembarang. Yeah. Orang Allah mau lihat poliama.
6: Polia. Hmm.
5: Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente pertanaman. Memulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kama.
6: Datang.
5: Yeah. Dia musikat. Itu me pemulo topoli sama lo udu ulat kilo udu nggak mina jadi kayak lo udu ente
6: jadi debo pali popong kemasatia debo ngemuali betu menurut latih itu panggoba betu debo ya, harus
5: itu itu betu dia mani memangi oleh juga dia kan masuk dalam peralatan
4: canggih
5: debo keke oleh dia poli potong buat dia oleh
6: mau panggola dia
5: debo popo tutunu lo karena oleh mau panggola poti beli wali mak dasarnya ilmu palak berarti dia lo poti untuk agama kan palak tian nah itu begitu ide bawa lo tapi itu bila bila he panggola bet artinya popo dah lulu modern wah poti
4: seiring sejalan
5: ya untuk itu karena wolo biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulolo pale toh ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu matilan jule me uti tohulala odia bila-bila he ulano bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti toh mengumpang ulamai
6: jauh.
5: Sampai itu tidak hunga beito kalau buang masih ada tuh mau pergi petunjuknya.
6: Tapi poliku nih yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan.
5: Ya,
6: ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama. Sekalipun dorang ini merombak ini hutan tapi ada cadangan-cadangan untuk tidak merusak hutan itu. Sekarang ini kan mau jauh mau dibotaki ke sana orang yang kas tinggal
4: iya. Cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Jo. Nah, gitu. Jadi di mana itu telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Jo subur dah bit telaga bit. Sampai itu tilang lebih itu hutan dah itu ada kalau pilih versi lain hutan dah bit ya wali ngomong hutan wali bawa hutan udah awal. Hutan karena bu penbon pemula lolo tetu wali itu mulaan. Suburu.
5: Ina lo hutan melo bulan lo itu kan melu kan subur itu. Hutan dah berarti kalau kita terjemahkan hutan tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas. Untuk itu. Kalau dulu di situ kan tidak lihat kesan kalau mau banjir sampai di situ air.
4: Air.
5: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
4: Sorry kita mau petampa di sini.
6: Benar itu. Jamal mangulala belet itu sebenarnya.
4: Tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Bapaksa mau bangun di situ.
6: Betul dong kalau banjir ya hiong.
5: Ikut warga lah sih, udah ada saat. Iya, alih mati ulah timun ame jam himba bantu pun ngailu. Iya, nah itu begitu. Jadi donggo walau mali. Umal popo duhenga begitu.
6: Iya.
5: Silita lo. Lo talaga begitu, nah, tapi itu dulu itu ya, debo kan Raja Tilahunga,
6: yo
5: Raja Tilahunga itu berarti asal elemen untuk apa?
6: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: 1800-an Pak Kuni, nanawau,
5: anak debo senyong nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan, tak bilai uti. Berarti 1800-an itu debo mau lo ulawal Walanda.
6: Ya mau lo Walanda.
5: Mau lo Walanda. Indah itu mau ulawal Walanda itu karena Walanda 1600-an, 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
5: Ya. Indah itu. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
5: Nggak gitu.
6: 3,5 abad.
5: Nah, dabo ilo dungga ya butia lo raja o lo debo kepala angi. Nggak gitu, gitu. Ini tidak boleh berkutip betititati.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu?
6: Amba dah lebih teluo o.
5: Itu ya bol taltih wow.
6: Di mana? Itu ali itu kan daerah ondel walati daerah Teluk Danau Limboto.
5: Luo
6: mulaga.
4: Oh. Apa artinya?
5: Apa itu?
6: Galosilosi mulaga gitu.
5: Iya. Talos kasanagaga.
6: Iya. Menjorok ke dalam. Luo
5: itu. Luo itu. Talos kasanagaga itu.
6: Ya
5: kan lo Indonesia nak aku.
4: Mama bihu tahu ti huwa.
5: Mama bihu tahu huwa tu masih di talawa di jo. Atu tu lah mai tu. Nah itu, itu tu seluwa. Ya, nunggu lo uti kampung kamu talagati.
6: Talaga dumati. Dumati.
5: Ya
6: dumati itu talon do walai untuk montong lima anu panggola wali mabe itu talo dumati itu ali tau lo suawa mai wali pata lo sumpat tinggal de mamate ami mohalinga ya patren wali dumati. Artinya tinggal bersumpah. Artinya di mohalinga di kampung ini memang tolate itu memang moyat itu betul dumati.
5: Yo. Oh, itu
6: kelompok masyarakat ondel oleh timunggul melihat itu suawa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia walo itu hia.
5: Itu hia, ya.
6: Nah, tahu itu hia itu oleh tato
5: talolahei.
6: Talolahei.
5: Itu suawa.
6: Suawa to pinogumai. Nah, tinggal lima mendarat
5: menyebar di bawah ini.
6: Itulah masyarakat lulun talo masyarakat ya, itu.
5: Yo, diistilahkan motomboto ya.
6: Betul, kaum motomboto.
5: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu, lebih mah di Mulai Sulawesi Tengah kawasannya sebenarnya.
6: Ya.
5: Ini itu di Mulai Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
6: Dila Topalasa, Dila.
5: Ya. Dina. Nah itu bayan mah mau ko wololi putri autango sultan
6: Amaiwid dan Amaiwid mongol sultan
5: Amaiwid sampai bapu poli itu
4: itu pakun ini bapu itu pakun ini turunan raja raja mau po ii
5: raja lo melahu
6: jadi masuk ke rumah tau lo talagati gaga tempat tinggal memang huta subur betul
7: betul wanutine lo pak Ali
6: Tinelo itu bo, tinelo itu dapat cahaya, tinelai.
5: Itu. Wanu sudah hulawa eh?
6: Yo hulawa dang, dua hulawa teh itu.
4: Walu Allah talango.
6: Talang, tilango.
7: Tilango,
6: tilango liu me itu teh.
7: Walu Allah bumel,
6: bumel peta ilu tidea.
5: Ilu tidea.
6: Itu ti ti raja. Ti raja polo lo olongnya lo ilo tidea itu nggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh poti de tidea batama melapile lulio lo tabu tabu mela tidak patah tabu mela
5: tabu mela memang tabu mela itu obat apa
6: jo
4: berarti kuah yang merah
5: iya tabu
7: kelapa merah
5: yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu bukan warna yang merah, merah. Itu. Tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yang babulat itu.
5: Ya, itu di pinggiran lo DP tangkai itu yang dimaksud. Bukan ini kelapa yang warna itu. Nah, itu begitu.
4: Tinggal buat kita tuh kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu merah.
5: Ya, itu. Untuk begitu. Watian mau untuk itu butuh itu bihuk dalal. Berapa itu? Emar. Coba ya. Dan potali oljak tali ono. Yang penting tabu.
7: Gua masih ke kelapa muda, Jo.
5: Jo. Oh, dah itu. Ih, buti. Butiu nemo poli itu anja.
6: Tabu mela.
5: Tabu mela.
4: Li anja tiba utawa li butiu putri duyung.
5: Ya, mantap man mesti talo bulalo dia lo putri duyung uti. Itu pomang ka bai duyung.
6: Pomang ka bai wa hulu.
5: Hulu. Nah itu. Ya, itu kada golo itu.
4: Golo pali.
5: Ya. Anu hulawa itu kayak dah itu abang desa hulawa baru dah sampai desa hulawa
4: pengolah desa pengolah hulawa
5: dia hulawa boleh di bawah meme di kelapa meme itu
4: ya meme
6: pilih mak pilih hayanga
7: hayanga pilih hayanga pyongyang
5: itu pilih hayangan
6: pilih hayangan leh itu lo kan ditulat itu kan ditulang jadi lo talo pilih hayangi wali. Tapi itu mula dula mayo itu memang mata bati mayo ngok itu ali mau karena memang itu jadi daerah hulu Sungai Bulango kan.
5: Iya.
6: Yo jadi podo dula mayo ngok. Jamali mau melambul hutu teto ali karena tanpa jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi.
5: Iya.
6: Memang sebagai hulu Sungai Bulango.
5: Iya.
6: Yang dialir yang mengalir. Hilirnya kan di kota Gorontalo.
5: Yeah.
6: Onu merusak temola, tepetala kota kan ya banjir.
5: Itu, itu.
6: Jadi itu memang tanah konservasi.
5: Oh, jadi itu, buti pilo hayanga uti, upilo pilo hayanga.
6: Hayanga liyo.
4: Apa itu artinya poy?
5: Di pilo hayanga itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang bapak putar ini, bapak pegang baru dia lempar, kayak lempar lembing.
7: Lempar lembing. Oh,
4: lempar lembing.
5: Nah, itu pilih hayang-hayang nyopol baru dia buang.
6: Dia buang.
5: Itu begitu. Ya. Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
6: jadi dia lo huloyongo.
5: Itu.
6: Dia lo mau kan, dia dalam dia putar-putar huloyongo kan.
5: Huloyongo. Jojo. Setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur apa uti.
4: Iya.
5: Apalagi mau dunggal bahasa Gorontalo asli. Ya uti tieli ju. Ya. Tunggu lu beto. Kampung-kampung uel. Wanu penta dia mata atal makan ma penta du
6: uita dan olimpoto itu ya
5: ma penta du uita
6: bahu lu hello latia bilu ngelah betul ai dengan untuk lo bahu bahu dehu alolo lo ngelah jalan lama desa bahu nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang to
5: iya
6: ya itu
5: iya
6: lo latia masa dia lo ngelah jemali tanggulala desa dehu alolo
5: harus bahu alingo itu
6: kampung liu walu tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung,
5: iya.
6: Nama desa.
5: Minta begitu dahwa lolo, huntulo bohu, nak wito
6: payango,
5: nak wito payango lo main loli di doo, bo istilah dulu itu, ada tuan de payango.
4: Apa? Payango?
5: Payango.
4: Desa.
5: Tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di situ itu payango. Payango tapi tidak melekat itu nama itu magilan dia lemai walopolo itu
6: timu ato
4: desa timu ato itu
5: iya itu ada yang tuh bab otio apa kalau bab potong langsung tembus di anu itu
6: padahal karena payango be itu kan mungkin payangio gaga di tanaman dia subur gaga
5: iya
6: timu ata gaga
5: memang betul payango olo kan
6: iya
5: itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilang itu payango liyo ya
7: bukan cuma rumah saja tapi
5: iya
7: mau bayar itu sawah Allah harus mau payah dulu
5: kan itu apa tamah hidup tua buti tilah pak buti u sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit dong kau lopak pakai itu pak nak buti titih he. Malu api langkangi anak punya bu malu api
7: yang mau share duluan itu kan
5: gitu begitu
4: bapak tujuh lipat kuni
5: betul kalau mau ayah doa mi jo
7: aja bapak panah tuh malu olo tinu nih
5: memang bu itu olo pilangkangi itu malu kampung itu
7: apa itu di lah ilo
5: nih ada itu nunggu kampung walau betul walau itu adalah gati ya berarti pilih hayang itu pilih hayang Ali ya japoli ma istilah ini ngulia boti Pak Ali ma tanggulah ini ngulia
4: piong nyang
5: mama metul
4: ma dia taipe ngonti
7: jadi ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini nuni tatue.
4: Ada oh desa buhu.
6: Ajo. Desa buhu luhu. Buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
5: Buhu ya.
6: Ya.
5: Buhu. Nah itu harap pelatih ada atau terhormat buhu. Nanti nanti orang telusuri ini.
6: Yeah.
5: Maksudnya begini, orang mau tak lengat, tiba pilih li Pak Ali beti, tiba kampung pilih li Pak Ali beti. Tinggal santai lah, enggak jelong.
7: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu nama-nama jadi kampung Pak Ali. Itu
6: jadi nampak tilasnya Raja Tilahunga untuk memakmurkan rakyat.
5: Jo. Nah, itu. Itu. Ini yang perlu kita angkat beti. Bahaya dunga tilahunga wau. Di atas latihan, lolo bete silita liu an. Apalagi dah mati bapu latihan.
7: Karena pusat kerajaan tota apa Pak Ali? Ya,
6: dunga mati itu Raja Lebulang
5: wali. Bulang.
6: Raja Bulang.
5: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo kan. Iliu metode itu lagi mengalian.
6: Kalau pindah beto dewa lah itu demo Limbagu walau tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Dalam latihan lebih tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerjasama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia lebih bermigrasi lebih pepotapata pemateri itu pakaian raja nanti yang kuliah tapa betul tapata lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang muli bagu.
5: Muli bagu.
6: Nah, muli bagu itu kan oleh mol asal kata moli mopo bohu. Oleh Belanda ditulis muli bagu.
8: Muli bagu.
6: Moli mopo bohu itu memulai kehidupan dari nol.
5: Ya.
6: Kehidupan yang baru.
5: Muli mopo bohu.
6: Sampai itu talo muli bagu itu ulun talo mai itu talun tembulang.
5: Ya, ada umumnya.
6: Ya.
5: Makanya saya heran.
6: Ya.
5: Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo?
6: Ya.
5: Itu yang ya. Saya bilma, oh kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan tadi wilayah Sulawesi Utara toh?
6: Iya.
5: Tak bubalik orang di sini hemeknya anda.
6: Ya.
5: Timur hemek tidak.
6: Tidak.
5: Kamu, ya. Kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Ya, kita ngana kita ngana itu orang tongsong pulang
4: tongsong.
5: Tidak ketularan itu karena memang itu
6: hulon. Bahasa bulang hulon dalat tinggalnya bulang ya. Mai untuk bulang mai kan.
5: Untuk bulang.
6: Sampai itu sebut bulang uki itu sebenarnya bulang uki kio.
4: Bulang uki itu bulang uki kio.
6: Ya bulang kecil karena dulu dari bulang kamari dorang.
5: Ya.
6: Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti. Tinggal oleh pahala buah lemo.
5: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana.
6: Yeah.
5: Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo? Yeah. Kenapa kita tidak ada? Setelah Bone Bolango ada, baru itu ada itu Boti Toluaya.
6: Yeah.
5: Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Yeah. Di Mulibagu ada. Itu begitu. Karena saya sudah dapat. Tapi anaknya Tetoluaya begitu bilang dong lah tetap dia dia pernah DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu. Nah util patatama dia mah maya uti cerita
4: yang
6: lama ni. Yang untuk ada uti cerita lo kampung kampung lo daloti.
5: Yo yang puli to uti. Pobil Allah aku tu anjur jambu
4: sudah. So ini semua pamit dulu. Nanti yo. banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
5: Itu loh.
4: Yeah. Ya, jangan tumpahkan semua saat ini.
5: Kenapa itu demam dalam mei ulong kata mau sangkala.
4: Samping
6: oh kau pikiran ya mai.
5: Ya itu betul.
8: Tidak sangkala rupa eh.
5: Nah itu betul. Adila olok walan tinggalo ali amiata bolok wale bolo happy day ma ilo wa pili kilang ni
4: saya oke Anja Pak Kuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli Pro 4 dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau ceritain Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
8: Hati-hati Anjayaya.
5: Di Pak Kuni.
6: Hati-hati Ali Mobilio.
4: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Bimbillahi taufiq wal hidayah.

0: 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, kain tenun Buna berasal dari tradisi menenun masyarakat Timur di Nusa Tenggara Timur. Teknik pembuatannya menghasilkan motif timbul yang menjadi ciri khas tenun Buna. Setiap penyimpan makna yang berkaitan dengan kehidupan dan adat masyarakat, kain ini dikenakan dalam upacara adat maupun acara penting lainnya. Proses penenunnya membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Tenun Buna terus dipertahankan sebagai kebanggaan budaya Timur. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada Imu Odolo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, Mami hadir kembali dengan cerita yang berbeda. Judul ceritanya adalah Denggi yang Rakus. Namun sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
3: Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap mendengarkan? Mami mulai ceritanya ya.

0: Bertahun-tahun yang lalu, konon di Gorontalo, hiduplah seorang anak yang bernama Denggi. Ia tinggal bersama neneknya. Ibu dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Meskipun yatim piatu, neneknya membuat Denggi tumbuh menjadi seorang anak yang manja. Tapi teman-temannya sering mengucilkannya. Mereka tidak suka dengan salah satu kebiasaan Denggi yang buruk. Denggi sangat suka sekali makan. Ia bahkan mampu menghabiskan semua makanan teman-temannya. Ketika teman-temannya marah, Denggi tak akan senang. Suatu hari, ketika Denggi melihat teman-temannya sedang bermain, ia datang mendekat.
1: "Hei Denggi, mau apa kau kemari?"
2: "Aku mau bermain bersama kalian."
1: "Apa? Kau mau bermain bersama kami? Aku tidak mau bermain bersama Denggi. Aku juga tidak mau bermain bersamanya."
2: "Tapi kan, aku ingin bermain bersama kalian."
1: "Pokoknya tidak boleh. Iya, aku takut kau akan menghabiskan semua makanan yang kami bawa ini." "Betul, seperti waktu itu, ketika ia menghabiskan makanan kita, neneknya datang dan memarahi kita. Padahal kan, itu salahnya Denggi. Benar sekali, kau suka sekali mengadu. Kami tidak mau bermain bersamamu."
0: Akhirnya, anak-anak itu meninggalkan Denggi sendirian. Denggi sangat sedih. Ia pulang ke rumah. Melihat Denggi yang murung, si nenek lalu mendekat.
3: "Ada apa, Denggi? Kenapa wajahmu murung seperti itu?"
0: Mendengar neneknya, tangis Denggi pun langsung pecah.

0: Katakan, mengapa mereka seperti itu?
1: Itu karena mereka takut aku akan menghabiskan semua makanan. Tapi kan nenek selalu bilang akan menukarnya. Aku tidak punya teman.
0: Sudah. Tak usah menangis. Cucu nenek itu kan sangat pintar. Coba lihat. Sekarang nenek punya banyak sekali makanan. Kamu mau makan atau tidak?
2: Mendengar itu, Denggi langsung cepat-cepat menghapus air matanya. Ia mengikuti neneknya. Dan dengan gembira, langsung duduk bersila dan menyendok makanan yang tersaji di depannya. Nenek tersenyum melihat cucu kesayangannya itu.
0: Makannya pelan-pelan, nanti kamu tersedak.
2: Denggi mengangguk dan meneruskan makannya. Dalam sekejap, seluruh makanan yang tersaji di hadapannya habis tanpa tersisa sedikit pun. Melihat itu, nenek tak marah sedikit pun, malah langsung mengatur semua alat makan dan kembali memasak untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Denggi pergi tidur di kamarnya. Malimbu Mariam memandangi cucu kesayangannya itu. Denggi adalah harta paling berharga yang ditinggalkan almarhumah putri semata wayangnya. Dan ia berjanji untuk memberikan segalanya bagi cucunya itu. Ia bahkan rela membela Denggi di depan orang-orang desa, meskipun ia tahu apa yang dilakukan Denggi itu sangat salah. Inilah yang menyebabkan anak-anak tak mau berteman dengannya. Malimbu Mariam sangat sedih. Ia berjanji pada dirinya akan berusaha mendidik Denggi lebih baik lagi. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: Sejarah mencatat asal nama Indonesia adalah Nusantara. Tiongkok menyebut Indonesia ini dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. India menyebutkan Dwipantara atau Kepulauan Antarawa. Saudagar Ara menyebutkan Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa, sementara Edward the Whistaker yang dikenal dengan nama Multatuli, saudara dari kakek tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, Ernest the Whistaker, menyebut Indonesia ini dengan nama Insulinde atau Kepulauan Hindiawa. Dan tahukah Anda, dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia pada tahun 1850, James Richardson Logan, antropolog dari Skotlandia, dan George Samuel Wilson Earle dari Inggris mengatakan, pada awalnya Earle menyebutkan ada dua nama yang disodorkan untuk nama Indonesia, yaitu Indonesia dan Melayunesia. Sementara Logan melihat dari geografis murni dan mengatakan bahwa nama yang paling cocok untuk negara kepulauan ini adalah Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Anak-anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Beberapa tahun kemudian.
1: Nenek, nenek.
2: Ada apa, Denggi?
1: Saat aku ke pasar tadi, aku mendengar Raja Tilahunga akan melakukan perjalanan. Dan ada beberapa pemuda yang akan ikut bersamanya. Apa aku boleh ikut juga, Nek?
2: Tidak, tidak. Nenek tidak akan mengizinkanmu pergi. Pokoknya, kamu tidak boleh ikut.
1: Tapi, Nek, aku ingin sekali ikut, Nek.
2: Pokoknya, Nenek sudah bilang, kau tidak bisa ikut.
0: Denggi terduduk lesu. Ia tak mengerti mengapa nenek tak mengizinkannya.

Keesokan harinya, matahari baru meninggalkan peraduannya. Namun jalan-jalan desa yang biasanya sunyi, kini ramai dipenuhi para penduduk. Mereka berdiri berdesak-desakan di tepi jalan. Dari kejauhan, tampaklah tiga penunggang kuda. Salah satu di antara mereka sangat tampan. Ia adalah Raja Tilahunga. Di belakangnya lagi ada beberapa pedati dan beberapa prajurit. Sepanjang jalan, Raja Tilahunga menyapa seluruh warganya. Bahkan tanpa segan, ia menyambut tangan beberapa orang yang menyalaminya. Denggi memperhatikan pemandangan itu dengan seksama. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan keluar dari kerumunan. Ia berdiri di tengah jalan menghadang rombongan sang raja. Nah, anak-anakku di rumah, apa yang akan dilakukan oleh Denggi? Jangan kemana-mana, tetaplah setia mendengarkan RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
1: Mau pergi tempat vaksin, dek.
0: Ya, Mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
1: Kenapa Gina menangis?
0: Kemarin.

0: Uvetsin.
1: Vaksin, Dek, bukan Uvetsin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti mama ini termasuk kelompok berisiko loh, makanya harus divaksin. Lagian kan, sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma?
1: Iya, sayang. Gina jangan takut lagi ya.
0: Oke, Ma.
2: FM 95,1 MHz.

0: Anak-anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Melihat seorang anak muda yang berdiri menghalangi jalan mereka, Raja Tilahunga dengan segera meminta rombongan untuk berhenti. Dengan ketakutan, Denggi langsung duduk bersimpuh.
1: Ampun beribu ampun yang mulia, hamba ingin ikut bersamamu.
2: Anak muda, siapa namamu? Mengapa kau ingin ikut denganku?
1: Ampun beribu ampun yang mulia, selama ini hamba hanya hidup dengan nenekku dan aku tak pernah membahagiakannya. Jika aku ikut denganmu, mungkin saja aku bisa menjagamu dan aku akan banyak belajar. Aku ingin membuat nenekku bangga yang mulia.
0: Raja Tilahunga tersenyum mendengar alasan yang diutarakan Denggi.

Apa orang tuamu mengizinkanmu untuk ikut denganku? Denggi terdiam. Ia tak mampu berkata apa-apa. Raja mengerti lalu berkata dengan suaranya yang lantang. Wahai seluruh warga desa, siapakah di antara kalian yang mengenal anak muda ini? Seorang nenek dengan tertatih-tatih mendekati sang raja. Ampun beribu ampun Baginda. Saya Timalimbu Mariam. Anak muda ini bernama Denggi. Ia adalah cucu saya. Ampuni dia karena menghalangi jalanmu. Malimbu Mariam, berdirilah. Tak ada yang harus aku ampuni. Aku hanya ingin bertanya kepadamu. Apakah engkau mengizinkan cucumu untuk ikut bersamaku? Malimbu Mariam terdiam sejenak. Ia menatap cucu satu-satunya itu. Denggi berdiri dan memeluk neneknya. Nenek, tolong biarkan aku ikut bersama sang raja. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa aku harus banyak belajar dan memperbaiki diri? Ini saatnya, Nenek. Tolong izinkan aku, Nenek. Yang mulia, aku mengizinkan cucuku pergi bersamamu. Dia adalah anak yang baik. Namun aku, neneknya, yang telah salah mengajarinya. Olehnya itu, jika kelak dia melakukan kesalahan, ampunilah ia yang mulia. Namun, berilah ia pelajaran agar ia tak akan mengulangi kesalahannya itu. Raja pun menyetujui permintaan Malimbu Mariam. Nah, anak-anak, kita dengarkan dulu yang satu ini ya.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kita lanjutkan ceritanya. Rombongan pun melanjutkan perjalanan. Sesekali mereka singgah untuk sekedar melepaskan dahaga dan mengisi perut yang keroncongan. Hingga suatu ketika, mereka tiba di sebuah dataran. Di dataran itu hampir semuanya rawa dan banyak sekali paku-pakuan air dan umbi-umbian. Pohon rumbia tumbuh berkelompok dengan sangat subur. Tempat itu begitu indah. Gemericik air sungai membuat Raja Tilahunga meminta seluruh rombongan untuk beristirahat. Tak berapa lama kemudian, Raja telah selesai berendam. Barak-barak peristirahatan telah disiapkan. Raja meminta para prajurit untuk membantu bagian perbekalan menyajikan makanan. Namun tiba-tiba, dari arah tempat perbekalan, seorang prajurit berlari dengan cepat menemui sang raja. Yang lainnya menyeret seorang laki-laki. Anak-anakku di rumah, penasaran? Kita dengarkan dulu yang satu ini ya.
5: Kak, ponselnya jauhin tuh.
6: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
5: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
6: Hah? Masa sih?
5: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
7: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
8: Hampir setiap hari, kita menemukan bangkai tikus di jalan, baik itu pagi hari, siang, dan malam hari. Tahukah Anda, Human Society of the United States mencatat bahwa tikus adalah binatang yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti leptospirosis, penyakit yang ditularkan dari urin atau feses tikus yang keluar pada saat bangkai tikus ditabrak mobil atau motor. Parahnya lagi, ketika urin dan feses tikus ini terbawa aliran air hujan, bisa menyebar kemana-mana. Dan saat pada cuaca panas, akan mengering serta terkena angin. Kemudian, bertebaran masuk ke dalam membran mukosa dalam mulut. Akibat dari bangkai tikus yang dibuang di jalan, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Pembakaran bangkai tikus juga sangat tidak dianjurkan karena asap dan debu yang terbawa angin jauh akan tersebar bakterinya terhirup oleh manusia.
9: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo. Pro 4 FM, 95,1 MHz.
4: Nah anak-anak, kita lanjutkan ceritanya. Salah satu prajurit yang menyeret laki-laki itu datang mendekati sang raja.
10: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Hamba menemukan Denggi sedang membongkar perbekalan kita. Sebagian persediaan makanan yang telah dimasak telah habis. Saat hamba datang, mulutnya sedang mengunyah. Makanya hamba membawanya kemari.
4: Raja meminta Denggi untuk mendekat.
10: Apakah benar engkau yang telah menghabiskan makanan-makanan itu? Jawab dengan jujur.
4: Denggi sangat ketakutan.
10: Ampun, Yang Mulia. hamba sangatlah lapar. Sebenarnya, hamba berniat hanya memakan sebungkus saja. Tapi perut hamba tidak bisa menerimanya. Baiklah, engkau telah menjawabnya dengan jujur. Tahukah engkau, semua yang berada di sini sedang merasa lapar. Demikian juga dengan teman-temanmu. Apalagi teman-temanmu yang memasak itu. Tapi mereka semua menahan agar bisa makan bersama-sama. Dengki menunduk sedih. Selama ini, ketika ia menghabiskan semua makanan teman-temannya, neneknya tak pernah memarahinya. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri dan melupakan teman-temanmu. Jika kau seperti ini, maka semua orang akan menjauhimu, termasuk aku. Dengki menangis. Ia teringat semua orang yang ada di desanya. Betul kata sang raja, orang desa memusuhinya karena perilakunya yang buruk ini. Dan mungkin saja pembelaan neneknya juga kepadanya.
11: Yang mulia, ampuni aku. Ampuni aku, Yang Mulia. Ampuni aku.
10: Bagaimana aku bisa mengampuni orang sepertimu?
11: Ampuni aku, Yang Mulia. Aku berjanji tak akan mengulanginya lagi. Silakan menghukum.

0: Tangis tinggi membuat raja sangat ibah. Ia lalu teringat permintaan Malimbu Mariam.
1: Diamlah, Denggi. Hentikan tangismu. Hari ini, engkau telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi aku akan memberimu kesempatan. Mulai hari ini, kau harus membantu memasak makanan untuk semua rombongan yang ada di sini. Dan ingat, kau juga aku percayakan untuk menjaga semua perbekalan. Apa kau terima perintahku ini?
2: Iya, Yang Mulia. Aku menerimanya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Aku berjanji, aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Yang Mulia.
0: Raja tersenyum, lalu berkata,
1: semuanya, untuk mengingat kejadian hari ini, aku menamakan tempat ini Pulau Denggi, yang artinya Denggi yang rakus.

anak-anak di rumah, demikianlah cerita ini. Sampai sekarang, Desa Tuladenggi itu masih ada dan terdapat di salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Ingat, setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun engkau, tetaplah merendah. Yang kedua, mementingkan diri sendiri akan membuatmu dijauhi dan dibenci orang lain. Yang ketiga, apa yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sifat jujur, amanah, dan rendah hati serta bertanggung jawab akan membawamu dalam kebaikan. Para orang tua di rumah, ingatlah, rasa cinta dan sayang kepada anak jangan sampai menjadi racun baginya. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Luangkan waktu untuk mereka. Ingat, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Terima kasih, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, adik-adikku sayang di rumah, demikian tadi kita sudah dengan Mami Raihan dengan ceritanya dongeng Denggi yang Rakus. Insya Allah adik-adik semuanya adalah anak-anak yang baik ya, tidak ikut sama si Denggi yang Rakus. Tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo, Sahabat Budaya, Mota Tomo Ngodula'a.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Mu'tato Mengodula Walau habari hari ini di tanggal 2 Agustus 2026. Beberapa agenda pagi ini berlangsung ya. Pagi tadi ada pencanangan 17 Agustus kegiatannya di lapangan Taruna Remaja yang dilaksanakan langsung dan dibuka dan juga pelepasan balon ya oleh Wali Kota Gorontalo Pak Adan Dambea. Dan juga kegiatan lainnya juga yang lihat di kemarin ya, kemarin dibuka juga sama Wakil Gubernur Gorontalo Ibu Ida Sahida Rusli Habibi. Dan bahkan beberapa kegiatan-kegiatan juga yang lainnya itu sementara berjalan di Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, Mu'tato Mengodula sambut HUT RI yang ke-81 Zikir dan Doa Kebangsaan digelar di Monas Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, Kementerian Agama mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk menghadiri kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas di tanggal 1. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan terbuka untuk umum. Acara yang berlangsung mulai sore sampai malam hari ini dirancang sebagai momentum refleksi dan ungkapan syukur atas perjalanan bangsa Indonesia selama lebih dari 8 dekade. Selain dihadiri masyarakat umum, kegiatan ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur bangsa dalam suasana kebersamaan dan persatuan. Dan seperti yang disampaikan oleh Kemenak ya, disampaikan bahkan mari katanya kita sambut ya bulan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan zikir dan doa kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta para tokoh lintas agama di lapangan Monas di hari Sabtu kemarin. Kementerian Agama menilai bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan dan kerja nyata, tetapi juga melalui doa bersama untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kemajuan bangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat nilai persaudaraan dan kebangsaan. Baik sahabat budaya, lengkapnya silakan bisa mengupdate informasi ini di portal rri.co.id. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, kita menyambut ya. Kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026 ya. Apakah di rumah sahabat budaya semuanya sudah terpasang bendera? Karena hari ini kalau di RRI nuansa merah putihnya sudah sangat terasa sekali, dan juga di studio di Perempat RRI Gorontalo ya, Perempat RRI Gorontalo juga sudah terpasang bendera merah putih ya di tiang mic-nya. Jadi kita ada nuansa merah putih. Sebentar nanti ornamen-ornamen kemerdekaan juga akan dipasang. Bagaimana di tempat sahabat budaya semuanya? Kita buat tahun ini penuh dengan sukacita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
5: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
6: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
7: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Asian Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjemput Milo usia 16 tahun, remaja penyandang disabilitas terlantar di Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, turun langsung memastikan kondisi Milo agar segera mendapat perlindungan dan penanganan dari pemerintah. Milo diketahui tinggal seorang diri setelah ayahnya menjalani perawatan di Kabupaten Gorontalo, sementara ibunya telah lama tinggal di Kecamatan Kuandang. Setelah dilakukan asesmen bersama pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak keluarga, Milo dibawa ke rumah disabilitas milik Pemprov Gorontalo di Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo. Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, mengatakan penanganan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan arahan Gubernur Gusnar Ismail serta Wakil Gubernur Ida Syahida. Dan alhamdulillah Milo telah berhasil dijemput di hari Jumat kemarin dan kini mendapatkan perawatan serta pendampingan di rumah sakit disabilitas.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang.

0: ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Inilah idola para pahlawan cilik.
2: Wewewe, aku pahlawan Sudin.
3: Aku pangeran Diponegoro.
2: Aku pahlawan Patimura.
1: Indonesia punya banyak pahlawan untuk dicontohkan pada anak-anak kita.

Sahabat budaya, monggo tato monggo dula cuaca hari ini cerah sekali ya. Insya Allah secara hati kita semuanya dengan semangat 45 akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nuansa merah putih kita tunjukkan hari ini sebagai penghormatan kita kepada para pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'ah. Kita lanjut lagi info yang dirangkum dari rri.co.id ya. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial ya, sudah tadi dengan informasi yang ingin hadirkan, di mana menjemput remaja disabilitas terlantar di Gorut. Kita lanjut dengan info berikutnya, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'ah. Ada yang lagi menyalurkan 5.000 liter air bersih ke Pulau Balani, sahabat budaya. Sebanyak 5.000 liter air bersih didistribusikan oleh Taruna Siaga Bencana Tagana Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo kepada masyarakat di Desa Molalahu, Dusun Lantolo, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Warga yang menerima air bersih ini merupakan korban kekeringan yang kesulitan mencari air bersih, sumber-sumber air telah kering dan tidak mencukupi. Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahida guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dan juga kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Gorontalo menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci. Masyarakat Desa Molalahu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo atas bantuan air bersih yang dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan di tengah musim kemarau.

0: Pendengar, banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum, atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua, apalagi peninggalan kolonial Belanda itu, merupakan bangunan angker. Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Nani Wartabone, nomor 15 RT 01 RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan yang ada di belakang saya ini ternyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo. Sepintas, yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitupun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama Kantor Pos dan Telegraf. Semenjak didirikan, hingga kini bangunan itu masih berfungsi sebagai kantor pos cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia. Selain itu, bangunan ini juga merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan surat keputusan Permenbudpar tahun 2010 silam sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Pos dan Telkom kan jadi PTT, satu kantornya di sini, transmisi telepon di sebelah, itu masih pakai kabel-kabel itu itu masih melalui sentral top ada untuk hubungi perkembangan zaman. Telkomnya itu pindah ke samping itu yang di depan apa itu
2: Telkom lama ini
1: yang itu itu kan cerita kan satu kementerian pada waktu itu kan pariwisata pos dan telekomunikasi pada proposal kan pada tahun itu zamannya Pak Soeharto kan pada waktu itu ngasihin perkembangan kita berubah status di tahun 95 di 83 itu pisah antara pos dengan telkom jadi kita berdiri sendiri dan kita berubah status itu di 95 jadi PT tadinya kita perumkan
2: tipe masih dapat rezeki itu telegram,
1: oh tidak telegram. Tidak yang dapat itu di tahun angkatan iya 78 masih PN istilahnya PN perusahaan negara waktu itu
2: Kalau sekarang juga alat-alat itu sudah ada ya?
1: Tidak ada. Kan mungkin itu jadi apa barang Telkom, ya? Telkom yang yang bisa diambil. Kan Telkom sudah pindah lagi di Jalan Jaksa Agung Suprapto kan. Mungkin kalau melihat alat-alat itu mungkin masih ada kalau disimpan. Kalau kita kalau kayak mesin ketik itu masih ada 1-2 kita tapi ada penghapusan juga kan setiap tahun ada penghapusan.
2: Mesin ketik zaman dulu.
1: Iya, mesin yang panjang 1 meter iya. Dihapus. Yang jelas bangunan ini itu tahun 59 itu direhab, itu ada di pintu masuk Bapak ketika masuk itu ada tugu itu sebelah kanan. Itu 59 itu anu ini. Kalau merujuk ke belakang kan 42 itu penguasaan 23 Januari kan di sini kan tempatnya.
3: Segala macam itu bangunan ini kan lantai ini masih di bawah.
2: Oh iya,
3: masih di bawah
2: nanti ini. Belum setinggi ini kan?
3: Iya, di atas. Iya, masih lantainya masih hitam.
2: Mesel biasa.
3: Iya, tapi dinaikkan ke tadi awalnya itu dia hitam. Iya.
2: Gabung dengan yang bangunan
3: sini. Iya,
4: itu kan dari ini.
3: Kalau dulu. Iya, lihat dasarnya itu Pak di bangunan yang di tengah-tengah itu dasarnya itu lantai itu.
2: Oh.
3: Itu yang anu lantai di bawah.
2: Lantainya
3: di bawah. Kalau itu sebelah dulu rumah pimpinan dan yang tinggi panggung itu sebelah.
0: Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan berbentuk pelana dan terbuat dari genteng. Bagian dalam terbagi 8 ruangan. Salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm.
2: Baja ya, Pak? Pantau
5: kalau
2: gabungnya.
5: Ini kayu.
2: Oh, kayu?
5: Iya,
2: yang ini yang baja.
5: Ini lapisan baja dia.
2: Kuncinya juga dipertahankan kayak gini, Pak. Memang modelnya kayak
5: iya,
2: gini?
5: Iya, itu model dulu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dia punya apa? Not ini untuk kunci. Not ini kan... Ini kan lama-lama ya.
2: Dua pintu ya, berarti depannya baja, kemudian ada trali di dalamnya.
5: Trali ini aja tambahan, karena kalau lihat ini bukan tembok lagi nih.
2: Ya,
5: ini
2: ya.
5: Sudah
2: Yang ini yang disebut ruang hasana.
5: Bukan. Bukan. Ini yang ruang hasana lain.
2: Iya.
5: Ruang hasana di dalam Pak dia.
2: Yang katanya tebal dindingnya itu sampai berapa senti?
5: Ini yang hasana.
2: Oh ya. Pintunya. Oke, jadi ruangannya Mas, memang
5: kalau bisa sekecil. Dorong ya, berarti hebat.
2: Oh gitu, selama ini belum pernah di.
5: Udah, oh, bisa, iya. Tapi inilah pintunya, tebalan pintu ada hampir 1 meter ya.
2: Iya iya. Jadi berarti sebelum masuk ke ruangan ini ada pintu baja ini.
5: Ini yang luar ini. Itu dalam ya.
2: Baru ada pintu lagi.
5: Iya, ini pintu apa? Pintu tralis juga.
2: Tralis ya. Lemarinya masih sama ya kayak dulu Pak?
5: Lemari
2: di dalam?
5: Ya lemari dulu sih, model-model punya pos yang lama nih, gedung-gedungnya. Apa dia punya lemari nih? Lemari kayu, rangkas, apa dulu?
2: Ibu katanya apa?
0: Di ruang inilah, zaman dulu ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar, terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

0: Dari tinjauan sejarah, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini, pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang kala itu.
1: Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawah sambil melewati Kabilah, sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk. Kemudian sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu, yaitu menguasai perhubungan supaya putus hubungan dengan dunia luar terjadinya peristiwa ini. Begitu kantor pos didudukilah, dikuasai oleh pasukan ini yang bawa sabele, bawa segala macam, langga, apa semua, baru bulu hati muncul, dengar sudah ada gerakan ini. Bulu hati datang membawa bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen ini, yang kemudian dipajang di depan pintu kantor pos. Jadi bukan dikibarkan karena itu bukan bendera.
2: Peristiwanya tidak berdarah, tetapi luar biasa memang pengambilan kekuasaan ini. Nanti pada pukul 10 ketika sudah tenang kembali, maka seluruhnya diboyong, seluruh yang bergerak itu sudah diikuti oleh rakyat yang banyak karena sudah berhasil, itu diboyong ke lapangan Taruna Remaja yang sekarang. Di depannya ada yang di sana, itu yang didirikan patungnya, mungkin suruh ke sana patungnya Pak Anan itu di sana. Nah, di situ diadakan pertemuan besar atau rapat besar, yaitu menaikkan bendera merah putih.
0: Pada pukul 10 waktu Gorontalo, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya.

Saat ini, peristiwa bersejarah itu di mana untuk pertama kalinya di tahun 1942, Gorontalo memerdekakan dirinya dari penjajah. Prasasti yang terdapat di sebelah selatan pintu masuk utama dan bangunan kantor pos Gorontalo inilah menjadi saksi peristiwa heroik kala itu.

Dari Ancis, Mataru, sama Vivinor, cuma satu lagu dari NTT, Sahabat Budaya, Mungut atau Mengodula. Apa kabar buat Sahabat Budaya yang saat ini lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya? Sehat ya, pasti harus ya, semangat, iya harus. Gunakan libur hari ini ya, tinggal beberapa jam ke depan. Terus malam istirahat, besoknya kita mau upacara lagi ya, kita mau apel lagi. Jadi harus mempersiapkan diri semuanya bisa sehat, semuanya bisa kembali dengan aktivitas. Setelah dua hari libur ya, ada yang juga WFH di hari Jumat. Kalau RRI WFH-nya hari Jumat ya, jadi tiga hari teman-teman bisa menikmati istirahat dan juga di hari Jumat bisa kerja dari rumah ya. Baik Sahabat Budaya, seluruh calon paskibraka merupakan putra-putri terbaik Provinsi Gorontalo yang telah melalui proses seleksi secara ketat nih Sahabat Budaya. Jadi setiap tahapan pelatihan sebagai proses pembentukan karakter, jaga disiplin, integritas, kekompakan dan semangat persaudaraan agar mampu mengemban amanah sebagai paskibraka dengan penuh tanggung jawab. Ini yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Nixon Entengo, saat memimpin upacara tantingan calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Provinsi Gorontalo tahun 2026 di hari Sabtu kemarin. Upacara tantingan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan sebelum memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengujian terhadap kemantapan hati, kesiapan mental, komitmen, serta kesungguhan para calon paskibraka dalam mengemban amanah sebagai pengibar bendera pusaka pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, Bambang Miolo, selaku Ketua Panitia, itu menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang. Dan satu komitmen memberikan pembinaan terbaik selama pemusatan pendidikan dan pelatihan dari tanggal 1 sampai tanggal 19 Agustus 2026 agar latihan paskibraka Provinsi Gorontalo yang disiplin, berintegritas dan siap melaksanakan tugas pengibar bendera pusaka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh peserta mampu mengikuti setiap tahapan pembinaan dengan penuh disiplin, dedikasi dan tanggung jawab sehingga dapat menjadi teladan bagi generasi muda serta sukses mengemban amanah sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Gorontalo di tahun 2026.

Oke, sahabat budaya, mengota atau mengudula dari Norman, El Nino, Bayu, Tomboto, dan kawan-kawan. Bagi tata tulis. Gorontalo terpuji, Masya Allah, Gorontalo. Mari kita pasang bendera merah putih, kita kibarkan bendera merah putih di Provinsi Gorontalo sebagai penghormatan kita kepada para pahlawan kebangsaan Indonesia yang sudah memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sahabat budaya, mau tato mudah di enggak mau lanjut lagi ya. Sembari semuanya lagi cari-cari benderanya tersimpan di lemari, ayo setelah itu pasang di depan rumah, kita kibarkan merah putih sebagai tanda penghormatan dan juga rasa bangganya kita sebagai rakyat Gorontalo. Sahabat budaya, mongo tato mongo dula a, sekolah Garuda perkuat mutu pendidikan Gorontalo. Jadi mongo tato mongo dula a, peningkatan mutu pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah program Sekolah Garuda dan Sekolah Garuda Transformasi yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pendidikan berkualitas hingga ke daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonebolango, Dahlan Estomelo, menjelaskan bahwa program ini menjadi peluang besar bagi Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik, tetapi juga membangun karakter, kompetensi, serta kesiapan peserta didik menghadapi tantangan dunia usaha, dunia industri, dan juga perguruan tinggi terbaik. Lengkapnya, silakan sahabat budaya, Mungtato Mungo Dula'ah, silakan bisa mengupdate informasi ini di portal rri.co.id. Selamat menikmati suasana siang. Sekarang sudah jam 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya semuanya.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengata atau mengadu'a kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat juhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat juhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mengota Tomangula, kita masih dengan beberapa informasi yang ingin hadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 14 nanti ya. Dan kita ke info berikutnya untuk sahabat budaya semuanya. Kali ini Tienga melanjut dengan beberapa informasi wisata yang ada di Indonesia ya. Salah satunya destinasi yang ada di Gorontalo juga. Dan juga sahabat budaya, Indonesia itu adalah negara yang dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Dari ujung barat sampai timur, berbagai destinasi wisata menawarkan panorama yang memikat, mulai dari pantai berpasir putih, pegunungan yang megah, sampai di hutan tropis yang masih alami. Dan keindahan inilah yang membuat Indonesia itu, sahabat budaya, menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan dari berbagai negara. Salah satu destinasi yang telah mendunia adalah Raja Ampat. Kawasan ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang menjadi rumah bagi beragam terumbu karang dan biota laut. Jadi tidak heran jika Raja Ampat ini sering menjadi tujuan para penyelam dari berbagai penjuru dunia. Terus ada Labuan Bajo, sahabat budaya, yang semakin populer sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Dan kawasan ini Mengota Tomangula menawarkan perpaduan wisata alam. Terus ada perbukitan, ada pantai, juga kita bisa melihat Komodo di habitat alaminya. Di bagian tengah Indonesia ada Gunung Bromo yang menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati matahari terbit. Sementara itu kalau di Bali, Mengota Tomangula ini menjadi ikon pariwisata Indonesia berkat perpaduan keindahan alam, budaya, seni, dan keramahan masyarakatnya. Bagaimana sahabat budaya, pernahkah pergi ke salah satu tempat yang Tienga sudah sebutkan tadi? Kalau belum, kita mau ke lagu saja dulu ya. Biar kita jalan-jalannya ke daerah Bali lewat lagu Mengota Tomangula.

0: Woi, buruan dong. Lama banget makannya, kayak siput lu.
1: Lah, lu makannya cepet amat, kayak lagi dikejar hantu.
0: Ya iyalah, makan tuh harus cepet-cepet, biar kita bisa langsung pergi ngurusin yang lain.
1: Bro, makan tuh gak boleh cepet-cepet. Pernah denger gak? Kalau ngunyah makanan tuh harus 32 kali. Tapi ini bukan angka yang bagus sih. Banyak variasi untuk jumlahnya. Ya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Tapi sebagian besar dikunyah sebanyak 30-an kali sih, biar mudah diserap oleh tubuh. Manfaatnya banyak bro. Yang pertama, bisa menikmati makanannya. Kedua, nurunin berat badan. Tiga, nurunin risiko tersedak. Yang terakhir, menunjang kesehatan gigi dan mulut. Dan bisa juga menurunin risiko keracunan. Udah paham belum?
0: Iya, paham. Makasih infonya ya, bro.
2: Tunas Bangsa bukan sekedar penerus usia, tetapi penerus budaya dan penjaga kedaulatan negeri. Saat generasi muda mencintai adat, menghormati leluhur, dan bangga pada daerahnya, saat itulah Indonesia tetap berdiri kuat.

Baik, sahabat budaya, Mungkata atau Mungkedelaah, objek wisata Duyonumo yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, sahabat budaya, itu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang semakin diminati masyarakat. Destinasi ini berawal dari kreativitas dan gagasan masyarakat setempat yang ingin memperkenalkan potensi alam sekaligus budaya daerah kepada wisatawan. Jadi seiring meningkatnya jumlah kunjungan, pengembangan kawasan wisata Duyonumo ini terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berbagai fasilitas penunjang mulai dibenahi dengan melibatkan generasi muda dalam upaya menjaga dan mengembangkan daya tarik wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan Duyonumo ini memiliki keunikan dan keindahan alam yang menjadi potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Jadi keindahan yang dimiliki Duyonumo menjadi motivasi bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk terus melakukan pengembangan agar semakin menarik bagi wisatawan. Karena menurutnya, dari tahun ke tahun jumlah pengunjung ke Duyonumo ini terus meningkat, baiknya wisatawan lokal maupun luar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa destinasi wisata di Kabupaten Gorontalo Utara itu semakin dikenal dan mendapat perhatian masyarakat luas. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata, masyarakat bersama Karang Taruna menggelar Festival Duyonumo pada tahun 2026. Kegiatan

Dan ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperkuat daya tarik wisata dan pelestarian potensi lokal sahabat budaya. Lengkapnya Todualo bisa mengakses informasinya di portal rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo. Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang. Yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1 meter 75. Habis itu. 1 meter 75 baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang pala lapis dengan bagus rapi gitu. Habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar gitu. Itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel-meselnya itu bagus nih. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.

Cuaca ekstrim merupakan suatu fenomena di mana cuaca yang terjadi mengalami anomali atau menyimpang dari nilai normal. Skala temporalnya cenderung kecil, berkisar dari hitungan menit sampai hitungan hari, dan apabila terjadi, berpotensi menimbulkan bencana. Pada umumnya, cuaca ekstrim didasarkan pada klimatologi. Tipenya sangat bergantung pada lintang, tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Cuaca ekstrim dapat terjadi di darat maupun di laut, meliputi ancaman-ancaman bahaya akibat unsur-unsur cuaca ekstrim di darat seperti angin puting beliung, hujan lebat yang disertai angin kencang atau petir, hujan es, dan suhu udara ekstrim. Serta cuaca ekstrim di laut diantaranya siklon tropis, waterspout, gelombang laut ekstrim, dan gelombang pasang. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, kain tenun Buna berasal dari tradisi menenun masyarakat Timor di Nusa Tenggara Timur. Teknik pembuatannya menghasilkan motif timbul yang menjadi ciri khas tenun Buna. Setiap motif menyimpan makna yang berkaitan dengan kehidupan dan adat masyarakat. Kain ini dikenakan dalam upacara adat maupun acara penting lainnya. Proses menenunnya membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Tenun Buna terus dipertahankan sebagai kebanggaan budaya Timor. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Rebana Biang berkembang sebagai kesenian musik tradisional masyarakat Betawi di Jakarta. Ukuran rebana yang besar menghasilkan suara yang kuat dan khas. Permainannya mengiringi berbagai acara adat, perayaan, dan kegiatan keagamaan. Beberapa pemain tampil bersama untuk menciptakan irama yang harmonis. Kesenian ini turut memperkaya khasana musik tradisional Betawi. Hingga sekarang rebana Biang masih dilestarikan oleh berbagai sanggar seni. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi, Odu Olong.

Ya, sahabat budaya, mungkin ada yang punya kenangan sama lagu ini ya. Kan ada beberapa orang sering minta ya lagu ini. Katanya asik, ya, kayaknya punya cinta mereka tuh lewat lagu mereka terekam lewat lagu tadi ya. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat indah. Pesona Indonesia, pesona daerah-daerah yang begitu indah di Indonesia. Selain Gorontalo, kita beranjak ke daerah Ternate nih, sahabat budaya. Di Ternate ada Benteng Orange. Di Gorontalo juga kan ada Benteng Orange, tapi ini Benteng Orange-nya Ternate ya. Di tahun 1605, waktu itu Tienga belum lahir ya. Siang-siang makan gohu enak di cuaca begini ya. Gohu Gorontalo. Jadi sahabat budaya, di tahun 1605 ya, VOC itu berhasil mengusir bangsa Portugis yang selama ini menduduki Ternate ya, waktu itu ya, di tahun 1605 ya. Atas bantuan tersebut, Sultan Ternate itu mengizinkan Laksamana VOC untuk mendirikan sebuah benteng di tempat bekas benteng Melayu yang sudah rusak. Selain itu, VOC juga diberikan izin untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Ternate. Di tahun 1609, Benteng Melayu ini diubah namanya menjadi Benteng Orange karena dibangun dengan kombinasi batu karang, batu kali, sama pecahan kaca. Benteng yang satu ini terlihat kuat dan juga megah, sahabat budaya. Dan itu sekilas benteng yang ada di Ternate ya, Benteng Orange namanya. Terus ada Benteng Toluko ya, Benteng Toluko. Ya, seakan mirip ini ya, benteng yang ada di Bone Bolango ya. Kayak begitu nih gambarnya. Kalau ini bentengnya memiliki nama Santo Lukas ya, dibangun di tahun 1540, itu kan Tienga juga belum lahir, oleh Francisco Serao, seorang panglima dari Portugis, sebagai pertahanan dan juga tempat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate. Dibangun di atas bukit yang menjorok ke laut, Benteng Taluko ini, sahabat budaya, itu memiliki fasilitas pertahanan sebanyak 3 unit. Selain benteng ini juga dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang bisa kita jelajahi dengan menuruni anak tangga. Terus juga panorama yang bisa kita saksikan adalah dari atas benteng ya, yang sangat mempesona dan bisa memanjakan mata kita. Indahnya luar biasa ya. Terus juga ada Masjid Kesultanan Ternate, ada Masjid Al-Munawar ya. Ini juga cantik ya. Terus juga Kedaton Kesultanan Ternate. Terus ada juga Kebun Cengkeh Gambesi ya di Ternate nih. Danau Ngade, ada selain Danau Ngade juga ada Danau Tolire ya. Danau Tolire ini berada di kaki Gunung Gamalama ya. Danau ini ada dua bagian, yaitu Tolire besar sama Tolire kecil ya. Untuk Danau Tolire ini besarnya memiliki luas 5 hektar dengan kedalaman sampai 45 meter. Sementara itu Danau Tolire kecil hanya memiliki kedalaman kurang lebih 7 meteran. Menurut cerita legenda, itu kan, Tienga pernah dengar nih legendanya ya. Danau ini dibentuk akibat kutukan kepada desa Tolire dan anaknya yang memiliki cinta sedara, sehingga muncullah bencana yang menenggelamkan kampung Tolire sampai menjadi dua bagian atau dua danau ya. Di mana Danau Tolire besar itu dipercaya sebagai kutukan bagi si kepala desa, sementara Danau Tolire kecil adalah kutukan untuk anak kepala desa tersebut. Mitos lain yang mengatakan bahwa ada buaya putih, tuh kan, ada buaya putih yang hidup dan menjadi penunggu di danau ini. Namun menurut catatan sejarah, Danau Tolire ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik, yaitu erupsi Gunung Gamalama yang terjadi di tahun 1775, di mana gempa vulkanik yang terjadi menenggelamkan kampung Tolire dan penduduknya. Begitu ceritanya, sahabat budaya. Terus di sana juga ada Batu Angus ya. Batu Angus, terus juga ada itu Batu Angus, dan juga ada, pokoknya ada 13 tempat yang indah-indah ya. Banyak kalau di Ternate ya.
Oke, apa kabar orang Ternate yang ada di Gorontalo? Kalau gitu kita lihat ke lagu Ternate dulu ya. Oke, selamat siang buat semuanya.

Sahabat Budaya, ini ada satu pertanyaan ya. Setelah tadi tutorang dengan lagu Kota Ternate, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan. Adakah yang sudah pasang bendera merah putih di rumah? Kalau pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu dengan membagikan 1000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat usai pelaksanaan Car Free Day ya di kawasan objek wisata Menara Pakaya tadi pagi ya Sahabat Budaya. Aksi pembagian bendera dipimpin langsung sama Pak Bupati Pak Sofyan Puhi dan didampingi Wakil Bupati Haji Tony Yunus, Sekretaris Daerah juga Pak Sugondo Makmur, juga Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini juga diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan gabungan organisasi wanita yang dipimpin sama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Nyonya Mariam Sofyan Puhi. Bupati menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan tidak boleh dimaknai sekedar sebagai agenda seremonial tahunan. Karena menurut Pak Bupati, bulan Agustus itu harus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Jadi peringatan Hari Proklamasi ini itu diharapkan tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, tapi juga menjadi momentum untuk menambahkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara, sekaligus menghargai jasa para pejuang kemerdekaan. Ada 1000 bendera yang dibagikan, berarti 1000 bendera berarti sudah harus terpasang sore hari ini semuanya, karena sudah dibagi tadi pagi ya. Dan benderanya ukurannya standar untuk rumah dan bendera kecil untuk kendaraan. Terus juga pembagian ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki bendera maupun yang benderanya sudah tidak layak digunakan ya. Kalau benderanya sudah luntur jangan dipasang, kasihan ya, nanti merah putihnya berubah jadi orange ya. Biasanya kalau merah so luntur-luntur itu jadi warna orange ya. Sementara ganti lama ODP warna juga. Kalau di sekitar kantor ini memang salut nih sama Ibu Kabak ya, Ibu Dewi. Dari depan sampai belakang itu ada nuansa merah putih. Belum lagi sebentar ya, kalau di studio kita nih sudah semuanya sudah pakai bendera merah putih ya. Jadi itulah kita memberikan contoh sebagai teladan. Jadi tiangnya itu bukan sekedar bilang pasang bendera, karena di studio juga sudah pasang bendera sekarang. Kita sudah pasang bendera di Pro 1, Pro 2, sama Pro 4 ya. Kita sudah pasang bendera merah putih yang agak kecil ya, sesuai ukuran ruangan ya. Mudah-mudahan di tempat Sahabat Budaya juga sama ya, sudah pasang bendera merah putih sebagai pengingat buat kita semuanya untuk menghargai jasa para pahlawan.

Kenapa hari ini baru lihat bendera merah putih jadi semangat sekali? Terus di depan studio juga ornamen-ornamen untuk hari kemerdekaan itu sudah terpasang. Jadi dapat semangat memang dapat rasa sekali kali ini ya. Oke, sahabat budaya, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sekelompok pelajar secara sukarela dan sadar bergabung ke dalam kelompok militer sebagai tentara pelajar Indonesia. Tahukah Anda, dalam buku yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, yang ditulis A.H. Nasution mengungkapkan, pembentukan awal tentara pelajar digagas oleh Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI sejak Ibu Kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejumlah pelajar menginginkan ikut berperan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dengan cara mengangkat senjata. Mereka rela berkorban jiwa dan raga untuk membuat Ibu Pertiwi tersenyum bangga dan bahagia. Adapun pembentukan awal badan ini terhitung sejak tanggal 17 Juli 1946 setelah sebelumnya dirembuk secara resmi dan rahasia dengan melibatkan pasukan militer khusus sebagai saksi penting dalam pelantikan pengurus tentara pelajar. Selain tumbuh menjadi tentara intelektual, badan militer yang beranggotakan pelajar SMP-SMA ini berkembang jadi pasukan tempur intelektual yang terlatih. Setelah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama beberapa tahun, tentara pelajar akhirnya dibubarkan secara resmi pada tahun 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi.
1: Pindah aku dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, kusana aku dulu.
2: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah, saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dari jam 10 sampai di jam 14 bersama dengan Tia Ngafani ya. Insyaallah nanti Bunda Gaya Poli di lain waktu ya. Dan juga untuk selanjutnya Mengota Temula akan bersama dengan Tia Mahaya Rahma. Tia Ngafani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya kain tenun Tidore menjadi salah satu hasil karya tradisional masyarakat Maluku Utara. Pembuatannya menggunakan teknik menenun yang diwariskan ke generasi ke generasi. Ragam motifnya mencerminkan identitas budaya masyarakat Tidore. Kain ini kerap dikenakan dalam upacara adat dan acara resmi. Kompang dikenal sebagai alat musik pukul yang berkembang dalam budaya Melayu di Riau. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok dengan irama yang kompak. Penampilannya sering mengiringi penyambutan tamu, pernikahan, dan perayaan adat. Syair-syair bernuansa keagamaan juga kerap dipadukan dalam pertunjukannya. Kompang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Melayu tradisi, memainkannya tetap dilestarikan hingga sekarang. Rumah Banua Tada menjadi rumah adat masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Bangunannya terbentuk rumah panggung yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pembagian ruang di dalam rumah mengikuti aturan adat yang berlaku. Arsitekturnya memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Buton. Rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi pelaksanaan kegiatan adat Banua Tada tetap dipertahankan sebagai simbol budaya daerah. Karao dikenal sebagai seni sulam khas Gorontalo yang dikerjakan dengan teknik mengiris benang pada kain secara manual. Setiap motif dibuat dengan ketelitian dan keterampilan tinggi. Coraknya terinspirasi dari kekayaan alam serta budaya Gorontalo. Hasil sulaman banyak diterapkan pada busana adat maupun pakaian modern. Kerajinan ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Gorontalo. Tradisi Karao terus diwariskan sekaligus dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini di edisi Minggu 2 Agustus 2026. Tata Rama hadir untuk Nusantara sore, pastinya dari jam 2 sampai jam 7 malam sahabat ya. Sahabat budaya semuanya, alhamdulillah juga insya Allah Tata Rama temui sahabat budaya semuanya dalam keadaan sehat, yang semangat, yang ceria, yang bahagia di hari ini karena bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Yang lagi sendiri mungkin gak bisa ngumpul sama orang-orang yang kita cintai, ya gak ada salahnya video callan, telepon-teleponan gitu ya. Mungkin jauh, tapi jauh di mata dekat di hati, amin insya Allah. Oke sahabat budaya, kita saat ini ada di musik dan informasi tentunya sampai di jam 3. Seperti biasa juga untuk jam 3 nya kita akan bersama-sama lewat jejak Nusantara ya. Bakal ke break juga sama azan asar untuk hari ini itu pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa juga pukul 16 kita ada di program Moma Nyanyi. Tapi Moma Nyanyi kali ini sahabat budaya, kita lewat telepon gitu ya, gak bareng-bareng, biasanya bareng-bareng di studio gitu. Untuk minggu ini, minggu awal, kita di line telepon. Oke, dan next seperti biasa juga tuh jam 5 sore kita ada di Pesona Musik Gorontalo dengan musik dana-dana ya. Dan musik informasi kembali. Tentunya juga dengan berbagai informasi insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya semuanya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Terkadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian...
1: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clyde Yancey, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, 27 menit melintas dari pukul 14 saat ini di studio kami. Dan berita hari ini, sahabat budaya BMKG ya, cuaca Gorontalo cerah alhamdulillah hingga berawan pada Minggu, jadi di 2 Agustus 2026. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Gorontalo memperkirakan kondisi cuaca wilayah Gorontalo di Provinsi Gorontalo pada Minggu 2 Agustus 2026 dominasi cerah hingga berawan sepanjang hari. Dan sahabat budaya, alhamdulillah BMKG juga mencatat suhu udara di Provinsi Gorontalo itu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada pada kisaran 50 hingga 98%. Angin juga diperkirakan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. BMKG menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa penyeberangan untuk tetap memperhatikan informasi cuaca ya, dan kondisi gelombang terbaru sebelum melakukan aktivitas di wilayah perairan.

Turun langsung memastikan kondisi Milo agar segera mendapat perlindungan dan penanganan dari pemerintah. Milo diketahui tinggal seorang diri setelah ayahnya menjalani perawatan di Kabupaten Gorontalo, sementara ibunya telah lama tinggal di Kecamatan Kuandang. Setelah dilakukan asesmen bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak keluarga, Milo dibawa ke rumah disabilitas milik Pemprov Gorontalo di Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo. Dan Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revelin Buata, mengatakan penanganan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan arahan Gubernur Gusnar Ismail serta Wakil Gubernur Ida Syaida. Alhamdulillah, Milo telah berhasil dijemput hari Jumat dan kini mendapatkan perawatan serta pendampingan di rumah disabilitas. Ia menegaskan Pemprov juga akan terus merespon cepat setiap laporan masyarakat terkait permasalahan sosial. Dan sementara itu Ridwan Munarfa juga mengapresiasi langkah cepat Dinsos Dukcapil dalam menangani kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.go.id.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto tea, tea teto. Bumbo laut tumolo ito ea. Bumbo laut tumolo ea. Molo miodu filo mulo toli kubotia. Wau mani muloto. Tuamo lipo laut ito ea. Ito ea main kodua di
2: kumolana. Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: pihak dengan Denai Menagi Uda Malenga. Terus tampilan dari Sumatera Barat, sahabat budaya menemani sore kita. Dan kalau seminggu sore begini enaknya ngapain aja ya sahabat budaya. Sambil mikirin besok, aduh udah Senin lagi, kerja lagi. Yang pasti udah kumpulkan semangatnya sahabat budaya ya. Ya pasti kalau udah sore-sore begini, apalagi buat bu ibu pasti juga udah pada mikirin menu buat makan malam gitu ya. Atau sudah masak menu sederhana untuk makan malam. Atau juga mungkin yang punya planning sekedar sore-sore nongkrong di kafe ya sahabat budaya, sambil ngopi, ngeteh gitu. Atau jalan santai sahabat budaya, tapi kalau jam segini masih agak panas, masuk jam 4:30 itu so boleh ya sahabat budaya. Atau sekedar beres-beres ya, beres-beres kamar yang gak sempet dibuat kemarin, hari ini juga tadi pagi masih malas-malas, ya udah beres-beres kamar, meja perhiasan, apa-apalah begitu ya. Atau menikmati juga sorenya, atau hanya sekedar selonjoran ngopi sore di teras rumah, itu udah oke banget ya sahabat budaya. Karena besok Senin kita juga harus bisa meluangkan sedikit waktu untuk menyusun rencana di hari Minggu ini gitu sahabat budaya. Biasanya bikin hari Senin itu biar lebih ringan gitu. Jadi disusunlah dari hari Minggu apa gitu yang harus saya kerjakan besok ya. Oke, selamat menikmati sorenya aja sahabat budaya. Masih terus Satra akan nemenin sahabat budaya di sore hari ini. Dan di studio kami sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sekedar informasi juga untuk muslim dan muslimah, sekali lagi untuk azan asar untuk hari ini itu pada pukul 15:19 waktu Indonesia Tengah.
1: Aku mau yang ini jeje. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Tidilo Polo Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polo Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polo Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polo Palo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polo Palo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, untuk Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita ada di Jejak Nusantara, sahabat budaya. Kali ini, sahabat budaya, saya akan berbagi seputar lumbung padi Nusantara. Rahasia ketahanan pangan masyarakat Indonesia sebelum era modern, ya, sahabat budaya. Jadi, bercerita lumbung padi bukan sekedar tempat menyimpan hasil panen, ya. Di berbagai daerah di Indonesia, bangunan ini menjadi simbol ketahanan pangan, gotong royong, dan kesejahteraan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Jadi jauh sebelum hadirnya gudang logistik modern berpendingin ruangan, sistem distribusi pangan nasional yang terkomputerisasi serta pasar swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok secara instan, masyarakat tradisional Nusantara ternyata telah lebih dulu memiliki cara-cara yang sangat cerdas, cara mandiri dan teruji untuk menjaga ketersediaan bahan makanan harian mereka. Salah satu bukti fisik paling nyata dari kearifan lokal tersebut adalah keberadaan lumbung padi dan sebuah bangunan arsitektur tradisional yang hampir selalu dapat ditemukan di berbagai pelosok daerah di Indonesia dengan variasi bentuk, ukuran, dan penamaan lokal yang sangat kaya. Dan bagi masyarakat agraris di masa lampau, lumbung padi tidak pernah dipandang semata-mata sebagai bangunan fungsional fisik untuk menyimpan hasil panen komoditas pertanian. Lebih dari itu, sahabat budaya, bangunan lumbung padi itu memegang peranan yang sangat sakral sebagai simbol kemakmuran ekonomi keluarga, benteng pertahanan cadangan pangan utama ketika menghadapi ancaman musim paceklik yang panjang, sekaligus juga wujud nyata dari nilai-nilai luhur budaya gotong royong yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Dan keberadaan lumbung-lumbung tradisional ini, sahabat budaya, menjadi salah satu faktor penentu paling vital yang membantu banyak komunitas desa bertahan hidup di tengah terpaan bencana alam, kegagalan panen raya, maupun juga situasi krisis sosial lainnya. Dan sahabat budaya, ini awal mulai tradisi pembuatan lumbung padi di Nusantara. Jadi sejak manusia di Nusantara mulai meninggalkan pola hidup berburu dan meramu untuk beralih mengenal sistem pertanian menetap, kebutuhan mendesak akan adanya tempat penyimpanan hasil panen yang aman dan tahan lama semakin dirasakan. Jadi padi yang baru saja selesai dipanen dari sawah tentu tidak langsung dikonsumsi habis seluruhnya dalam waktu singkat gitu kan. Jadi sebagian kecil dari hasil panen tersebut, sahabat budaya, harus disisihkan secara khusus untuk dijadikan sebagai stok benih unggul pada musim tanam berikutnya. Sementara sebagian besar sisanya dialokasikan sebagai cadangan makanan pokok bagi keluarga petani dan komunitas desa sepanjang tahun gitu. Nah, untuk melindungi gabah berharga tersebut ya dari ancaman kelembapan tanah yang merusak, serangan hama tikus yang rakus, serta gangguan serangga perusak biji-bijian, masyarakat merancang bangunan khusus yang dibangun dengan struktur lantai yang ditinggikan secara signifikan dari permukaan tanah. Nah, dari sinilah tradisi arsitektur lumbung padi mulai tumbuh dan berkembang secara luas di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Terus juga ada variasi bentuk dan nama unik di berbagai daerah gitu ya, sahabat budaya. Nah, beberapa contoh bentuk lumbung tradisional yang terkenal di Nusantara itu ada rangkiang di wilayah Sumatera Barat yang berdiri megah sebagai bagian integral dari kompleks rumah adat tradisional suku Minangkabau dengan pembagian fungsi lumbung yang spesifik berdasarkan jenis cadangan padinya. Ada lumbung Sasak di Pulau Lombok gitu, NTT, yang memiliki ciri khas arsitektur unik berupa bentuk atap melengkung yang rendah dan struktur panggung kayu yang kokoh. Ada lewut bagi masyarakat adat Sunda di Jawa Barat yang difungsikan secara komunal untuk menyimpan cadangan padi keluarga maupun lumbung simpanan milik seluruh warga desa.

Oke, lanjut lagi. Terus ada juga lumbung tradisional Bali yang umumnya dibangun berdiri berdampingan secara harmonis dengan kompleks bangunan rumah adat keluarga atau namanya natah yang mencerminkan keseimbangan spiritual masyarakat setempat, sahabat budaya. Ada pula nih, sahabat budaya, prinsip arsitektur cerdas, yaitu dirancang agar padi ini awet bertahun-tahun. Jadi ada bangunan lumbung padi tradisional di Nusantara sama sekali tidak pernah dirancang dan dibangun secara sembarangan gitu ya, melainkan berdasarkan pemahaman yang sangat matang gitu mengenai ilmu bangunan, bahan bangunan dan aerodinamika sederhana. Jadi secara umum struktur lumbung padi tradisional itu memiliki karakteristik teknis seperti tiang-tiang penyangga yang tinggi, lantai yang terbuat dari bilah kayu atau bambu renggang gitu ya. Terus ada sistem ventilasi alami optimal, konstruksi atap ijuk atau jerami yang sangat lebar dan curam gitu, sahabat budaya. Nah, ini berfungsi untuk melindungi tumpukan gabah dari terjangan air hujan lebat sekaligus meredam panas terik matahari ya. Serta ruang penyimpanan tertutup rapat yang menjaga kebersihan bagian dalam lumbung. Nah, kombinasi desain teknis yang sangat matang ini mampu menjaga sirkulasi udara di dalam lumbung tetap kering dan juga sehat, sahabat budaya. Sehingga gabah padi dapat bertahan dan disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun tanpa mengalami penurunan kualitas mutu biji maupun terserang jamur pembusuk, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, saya akan berbagi lagi seputar lumbung padi Nusantara, rahasia ketahanan pangan masyarakat Indonesia sebelum era modern, tapi saya lewatin dulu yang ini untuk Anda.

Alusia, Fikisiani Bar featuring Trizan Manurung, sahabat budaya, hadir di sore hari ini lewat di ruang dengar sahabat budaya semuanya ya. Semoga bisa menghibur Anda sahabat budaya. Oke, kita dengan informasi seputar lumbung padi Nusantara sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, di sejumlah kebudayaan daerah di Indonesia, kepemilikan lumbung padi tidak selalu bersifat individual di sejumlah kebudayaan daerah gitu ya, atau milik satu keluarga inti saja, melainkan ada juga terdapat pula institusi sosial berupa lumbung desa gitu yang dikelola bersama-sama sama seluruh warga. Jadi sistem sosial ini berjalan secara teratur. Pada setiap musim panen raya tiba, setiap keluarga petani secara sukarela menyumbangkan sebagian kecil dari hasil perolehan sawah mereka untuk disimpan bersama di lumbung komunal desa ini. Jadi cadangan pangan bersama ini nantinya akan dibuka dan distribusikan ketika terjadi bencana gagal panen massal. Jadi serangan hama tanaman yang parah, ada juga bencana alam, atau sekedar membantu meringankan beban warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi mendesak. Jadi tradisi gotong royong yang dilembagakan mulai lumbung desa ini sahabat budaya itu memperlihatkan betapa kuatnya ikatan solidaritas sosial, kepedulian kolektif, dan rasa kebersamaan dalam pola hidup masyarakat tradisional Nusantara. Ada pula keterkaitan erat lumbung padi dengan upacara dan spiritual gitu ya. Karena keberadaan lumbung padi di dalam masyarakat agraris tradisional tidak hanya berhenti pada fungsi ekonomis dan sosialnya saja, melainkan juga memiliki nilai-nilai spiritual dan kultural yang sangat mendalam. Nah, di berbagai daerah di Indonesia, rangkaian prosesi memasukkan hasil panen padi yang baru selesai dituai ke dalam lumbung selalu diiringi dengan pelaksanaan upacara adat khusus sebagai bentuk ungkapan rasa syukur yang tulus kepada Sang Pencipta atas limpahan hasil bumi yang diberikan, sahabat budaya. Terus juga di informasinya seputar pergeseran peran lumbung tradisional di tengah arus era modern. Nah, ini nih sahabat budaya, seiring dengan bergulirnya waktu ya. Jadi modernisasi sektor pertanian masuknya juga mekanisasi alat-alat pertanian yang canggih itu, serta terbangunnya sistem distribusi pangan komersial yang masif telah membawa perubahan sangat drastis terhadap eksistensi lumbung tradisional di pedesaan. Banyak petani di era kontemporer saat ini yang memilih untuk langsung menjual seluruh hasil panen gabah basah mereka secara instan kepada para tengkulak atau koperasi sesaat setelah proses pemanen selesai, sehingga mereka tidak lagi menyisihkan waktu dan tempat untuk menyimpan gabah dalam jumlah besar di rumah. Nah, meskipun demikian sahabat budaya, kesadaran kultural yang tinggi membuat beberapa desa adat dan komunitas pedesaan di berbagai daerah tetap secara konsisten mempertahankan keberadaan lumbung padi yang tradisional ini, dan menjadikannya sebagai pilar utama program ketahanan pangan lokal sekaligus juga media pelestarian warisan budaya nenek moyang, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, pastinya keberadaan lumbung padi berdiri sebagai monumen hidup yang membuktikan secara mutlak bahwa masyarakat Indonesia di masa lampau itu telah berhasil membangun sebuah sistem pengelolaan pangan yang sangat matang, mandiri, dan berkelanjutan jauh sebelum lahirnya disiplin ilmu logistik modern. Jadi bangunan berarsitektur sederhana itu tidak hanya mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi dalam bidang teknik pertanian dan bangunan saja kan, melainkan juga menggambarkan indahnya semangat gotong royong tempo dulu, kebersamaan orang-orang dulu, serta kemampuan perencanaan masa depan jangka panjang yang sangat matang. Nah, upaya untuk menjaga, merawat, melestarikan keberadaan lumbung padi pada hakikatnya itu adalah bentuk nyata dari ikhtiar kita dalam merawat salah satu warisan yang paling berharga dalam sejarah perjalanan peradaban agraris Nusantara tercinta. Nah, kesimpulannya ya, sejarah panjang lumbung padi Nusantara itu membuktikan dengan sangat jelas bahwa urusan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan logistik
telah menjadi prioritas utama perhatian masyarakat. Nah, di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, ya, melalui bangunan tradisional yang dirancang dibangun secara sangat cermat berdasarkan pemahaman mendalam terhadap alam, hasil panen pertanian dapat disimpan dengan aman dan higienis guna juga menghadapi ancaman musim paceklik serta berbagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan. Lebih dari sekedar sebuah fasilitas gudang penyimpanan material fisik semata, lumbung padi ini, sahabat budaya, telah bertransformasi menjadi lambang abadi kebersamaan, kemandirian ekonomi dan kearifan lokal yang relevansinya tidak pernah lekang oleh zaman. Dan warisan leluhur yang luar biasa ini memberikan juga pelajaran berharga bagi kita hari ini, bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki konsep pengelolaan pangan yang sangat maju jauh sebelum era sistem logistik modern resmi dikenalkan pada dunia. Dan sahabat budaya, untuk jejak Nusantara saya cukupkan. Kita akan masuk di program Moma Nyanyi selanjutnya. Tentunya ya, untuk sahabat budaya ingin Moma Nyanyi lewat line telepon, oke, tapi sebentar ya, saya akan lewatkan dulu tampilan ini untuk Anda, dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

0: Tari Gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Dalam pementasannya, tari Gandrung dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama penari. Perempuan disebut dengan nama penari Gandrung, sedangkan laki-laki disebut sebagai paju atau pemaju.
1: Pasti tahu dengan nada do re mi fa sol la si do atau yang biasa disebut sebagai tangga nada. Nah, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada tersebut cukup menarik. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai data paling akurat mengenai penemu tangga nada sol mi sa si tersebut. Tahukah Anda, bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik bahwa musik itu terdiri dalam harmoni pertiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Berita terbaru yang cukup mengejutkan mengatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin Delaborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne 1780. Labor secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana muslim terdiri atas syllables yang kita kenal sebagai solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, syad, la, sin, dal, ra. Menurut Labor, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, Binte Biluhuta, lagu dari daerah kita sendiri, sahabat budaya. Oke, pas sekali sahabat budaya kalau bicara soal Binte Biluhuta sore-sore begini. Uduh, mari-mari bu, mari-mari. Sayangnya gak ada ya, saya ajak mari-mari tapi sayangnya gak ada. Oke, selamat sore sahabat budaya. Kita orang ada di momen nyanyi untuk sore hari ini, sahabat budaya. Dan pastinya untuk sahabat budaya, seru-seruan kita orang di program momen nyanyi. Oke, jadi kali ini kita nyanyinya biasanya nimbrung di sini ya, di studio ya. Nah, kali ini sahabat budaya lewat line telepon. Dan bagi sahabat budaya yang ingin menunjukkan suara emasnya itu, noh, silakan. Langsung saja sahabat budaya bisa bergabung dengan kami di line telepon di 08114304040 sama 08225996826. Sahabat budaya tentunya dengan pilihan lagu favorit sahabat budaya gitu. Dan

0: dan sahabat budaya ya, apa ya, yang penting sahabat budaya percaya diri aja gitu ya. Nikmatin lagunya, percaya diri aja dan cus, langsung ke line telepon. Oke, jadi sahabat budaya apa ya, pilih lagu favorit sahabat budaya dah ya untuk sore hari ini sahabat budaya. Kita buka line telepon di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. Kayaknya udah ada yang masuk. Kita ke line telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
1: Inka. Mau nyanyi ke RRI.
0: Iya sayangku, Inka. Pengen lagu apa, Beb?
1: Ini pilih lagu apa?
0: Untuk hari ini silakan pilih sendiri. Mau lagu yang mana, mau lagu yang apa?
1: Lagu dangdut boleh?
0: Boleh.
1: Yang judulnya Prasangka.
0: Prasangka
1: Ines Cynthia.
0: Prasangka Ines Cynthia. Oke. Ada apa prasangka pas apa kok?
1: Alah, cuma lagu itu. Tidak boleh mbak prasangka.
0: Puya-puya
1: poli. Tidak berkoper. Cuma dapat ingat itu lagu dulu kata.
0: Oh, lagu Mulolo Odito dang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, ada karena di hati. Oh, ini lagu kata ya. Berarti mungkin ada ba ingat-ingat masa lalu Odito. Ya Allah.
1: Mau ela ingat kira.
0: Oke, mulai sayang ya.
1: Iya.

0: Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: kasih. Mau yang nikmat.
0: Buat siapa namanya tadi? Buat Inka ya, yang sudah memberikan sarah emasnya itu. Masya Allah. Ada yang mau ikutan lagi sahabat budaya? Kita buka line teleponnya, silakan. 811 sama 822 untuk sahabat budaya yang mau bergabung. Jadi terima kasih juga sekali lagi buat Inka yang sudah bergabung ya. Sahabat budaya, masih Tata Rama akan buka line telepon untuk sahabat budaya semuanya yang di sore hari ini lagi mendengarkan program 4. Saya mau kasih selamat sore dulu buat pendengar setia program 4 di sore hari ini ya, untuk sahabat budaya semuanya. Pastinya ngapain aja nih sahabat budaya di sore begini, weekend seperti ini. Tapi kalau menurut saya emang kalau weekend seperti ini sih paling pas gitu ya, kita orang manfaatin sebelum besok mau berkutat lagi dengan segala bentuk terampai aktivitas, pastinya santai gitu ya. Santai setelah mungkin rutinitas yang kita lakukan dari pagi gitu ya. Mungkin bisa ngopi bareng, ada mungkin yang mau jalan-jalan juga oke. Bisa ajak teman, bisa ajak keluarga ya, terserah kita gitu ya. Atau bisa yang mau olahraga ringan oke ya sahabat budaya. Menikmati senja juga boleh sahabat budaya. Atau mungkin cukup ya rebahan gitu ya, di kamar ngotak apa, scroll-scroll HP sambil mendengarkan program 4, oke. Okay. Selamat menikmati aja sore Anda. Sebentar nih sahabat budaya, sambil menunggu juga nih sahabat budaya mau bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut. Ada dangdut. Bukan dangdut. Kita di sini.
2: Dangdut.
0: Enggak, di sini lagi program mau menyanyi sayang, bukan dangdut. Halo.
2: Kalau mau dengar, cuma mau dengar boleh.
0: Oh, enggak boleh. Ini mau gabung mau menyanyi. Ibu mau gabung nyanyi, Bu?
2: Punya Anda.
0: Oh ya, udah. Terima kasih. Oke, jangan lupa nih sahabat budaya, untuk hari Minggu itu enggak ada program dangdut ya. Jadi kita ada program mau menyanyi, oke. Nah, untuk yang mau ikutan nyanyi menyumbangkan suara emasnya boleh, silakan ke line telepon di 0811 sama 0822. Kita ke 822 dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan maaf nih kah?
2: Iya, betul sekali.
0: Oh maaf nih, mau menyanyi?
2: Oh hilang man.
0: Oke, oh maaf nih, mau menyanyi lagu apa sayang?
2: Lagunya Ida Dangdut ini.
0: Boleh.
2: Ida Laila.
0: Ida Laila yang judulnya apa tuh?
2: Sepiring berdua.
0: Asik, asik. Sepiring berdua.
2: Dua ya.
0: Berdua deng ama ya.
2: Iya. Betul sekali.
0: Oke, sebentar sambil menunggu dulu. Ini buat siapa dulu lagunya coba?
2: Buat seluruh pengen sampai terkejut selama sore semuanya.
0: Okay. Ada mungkin ada DP ini kenangan-kenangan apa ini di Ida Laila ini Uti?
2: Ada kenangan berdua.
0: I see. Dan tiba Isua Odito ya.
2: Baru tidur secikar berdua.
0: I see. Jangan dulu bacurhat. Oke, okay, maaf nih sayang. Oke, okay, sepiring berdua. Ida Laila.

0: Oke, terima kasih Om Afni. Iya.
1: Salam sehat selalu. Assalamualaikum
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat budaya yang mau bergabung juga, silakan di 08 11 sama 0822 ya. Tapi sebentar dulu, Ama mau lewatin satu tampilan dari Beni Panjaitan, Hulunda Lolipu untuk Anda.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, kita masih di program Momanya untuk sesi terakhir. Jadi silakan untuk sahabat budaya ingin bergabung di line telepon kami di 0811 430 4040 sama 0822 5996 untuk memberikan suara emasnya ya. Oke, kita buka lagi line teleponnya. So ada yang masuk di 811. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau nyanyi lagu dangdut.
2: Mau nyanyi lagu dangdut di Papa Latif. Loh, kok ketawa?
3: Iya.
2: Pak Herman ini toh?
3: Iya.
2: Oke, Pak Herman mau lagu yang mana?
3: Mas Sofi Sudirman. Tidak semua laki-laki.
2: Mbak Sofi Sudirman, tidak semua laki-laki. Oke, asik. Buat siapa dulu ini? Buat siapa dulu?
3: Semua aja.
2: Buat semua. Buat. Tidak ada buat siapa, bagi itu buat timai tua kah?
3: Ada spesial.
2: Nah. Asik. Oh, ini boleh mau bilang. Aduh,
3: masya Allah. Mau bahan.
2: Mulai bebas angin ya. Bahaya ini.
3: Tidak.
2: Oke, kita mulai.
3: Bantu kemarin.

0: banyak.
1: Alhamdulillah. Terima
0: Terima kasih.
1: kasih.
0: Insya Allah setelah selesai
1: Amin.
0: Sama sehati.
1: Amin, amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Herman sudah bergabung di Momen Nyanyi untuk sore hari ini. Oke, kalau masih ada untuk sahabat budaya, hanya satu penelpon lagi untuk sore hari ini. Oke, kita 822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Mau nyanyi.
1: Iya, dengan siapa di
2: mana? Tiwati di Bulado.
1: Oh, Tiwati. Tiwati tahu mau nyanyi?
2: Tahu, no.
1: Asik. Kalau Anda mau tahu
2: mau nyanyi
1: di kamar
2: Hedi
1: mandi,
2: Diana.
1: Tiwati. Kenapa, sayang?
2: Lagunya Hedi Diana.
1: Bentar ya, Hedi
2: di sini
1: Diana.
2: Ada kamu di sini, ada aku.
1: Eh?
2: Bagaimana?
1: Tidak salah DP judul itu.
2: Salah tau.
1: Hedi Diana yang apa DP judul?
2: Di
1: jangan
2: situ
1: salah.
2: Ada kamu di sini ada aku.
1: Hedi Diana. Bagaimana? Di sini ada yang busetan. Di sini ada kamu.
2: Ah, di sini ada kamu, di situ ada aku.
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku mungkin ya, itu ya.
2: Oh.
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku. Uko, kata-kata Allah buat diterkasih ini. Ya Allah, ada apa romantis-romantis Odito ya. Oke, kita mulai sayang.

0: Asik.
1: Wati, kenapa nge-request kemarin ini lagu Uti? Bakal ini lagu Wati. Wati, sedang bosan satu hari kita tidak mau makan, kita sambil cerai saja gitu orang. Baru mau anda mau kasih susah kita kau yang dengar. Satu minggu satu kali makan Wati, cerita mati Wati. Anak-anak ini mau lucu. Ayo Wati, terima kasih sayang sobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Wati, diwati saja. Jangan bapak panggil-panggil Wati. Astagfirullahaladzim. Oke sahabat budaya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung tadi. Itu ada siapa saja ya? Ada Inka, ada Om Afni, terus juga ada yang salah masuk tadi. Terus juga ada siapa tadi? Pak Herman. Terus juga ada yang last ini Tiwati yang back yang Masya Allah. Oke, terima kasih juga sahabat budaya semuanya yang sudah mendengarkan program 4 untuk sore hari ini ya. Dan insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Dan mumanya yuk untuk versi nimbrunya di studio itu minggu depan loh sahabat budaya. Oke, kita ke lagu untuk penutup di sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menikmati sore Anda dan weekend Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: FM 95,1 MHz.

Sukran Kau dan Yulanti Moduto dengan Selendang Mayang Sahabat Budaya. Amat cukup kan sampai di sini Sahabat Budaya, dan saat ini kita akan bersama dengan program Satu Gorontalo mengikuti musik religi, lanjut juga dengan pengajian Al-Qur'an serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Sahabat Budaya, tetaplah bersama kami.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Untuk Anda pendengar yang saat ini berada di wilayah Suawa, Kabila Tapah Limboto Batu Daah, Atinggula dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa, waktunya ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Sumalata dan Tilamuta, waktunya ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit. Saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, sementara kumandang azan maghrib pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menantikan kumandang azan maghrib, pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan ayat 7 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pendengar dan sahabat budaya Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada. Demikian baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Yunita Zakaria dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Nurzana Harun SAG dengan judul Adab Berdoa Agar Dikabulkan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Atas izinnya jua, pada petang hari ini yang penuh berkah, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, hingga kelak kita umatnya yang senantiasa berusaha meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang lemah, kita tentu tidak pernah lepas dari butuh dan hajat, baik itu hajat urusan duniawi seperti kesehatan, kelapangan rezeki, dan keharmonisan keluarga, maupun hajat akhirat berupa ampunan dosa dan keselamatan kelak. Dan sarana paling mendasar yang Allah berikan kepada kita untuk menyampaikan seluruh hajat tersebut adalah doa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Namun, tidak jarang timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa doa yang sudah sekian lama saya panjatkan belum juga diijabah? Ketahuilah pendengar sekalian, doa memiliki tata cara, etika dan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk yang sangat jelas agar doa-doa kita tidak tertahan di langit melainkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Sunnah yang sering dicontohkan Rasulullah ketika memohon adalah menghadap ke arah kiblat dan menengadahkan kedua tangan setinggi dada atau bahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu kepada hambanya apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong atau tidak dikabulkan." Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah ketika melihat seorang hamba yang merendahkan diri dan menengadahkan tangan kepadanya. Yang kedua, memulai dengan puji-pujian, tahmid dan salawat. Seringkali kita tergesa-gesa. Begitu selesai sholat, kita langsung menyebutkan daftar keinginan kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang berdoa langsung meminta tanpa memuji Allah dan bersolawat terlebih dahulu. Beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau mengajarkan urutan yang benar. Memuji dan mengagungkan nama Allah, Alhamdulillah atau Asma'ul Husna. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah menyampaikan permohonan atau isi doa yang kita inginkan. Adab yang ketiga adalah mantap dalam berdoa, mantap hati atau tidak ragu. Ketika berdoa, tanamkan rasa husnuzon atau prasangka baik dan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmizi. Adab yang keempat adalah memperhatikan kebersihan rezeki, makanan, minuman, maupun pakaian. Ini adalah salah satu poin yang paling krusial. Sebagus apapun lafaz doa yang kita baca, jika harta yang dipakai untuk membeli makanan, minuman, dan pakaian berasal dari sumber yang tidak halal atau subhat, maka itu bisa menjadi benteng penghalang terkabulnya doa. Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit, seraya memanggil, "Ya Rob, Ya Rob." Namun Nabi memberi catatan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadits riwayat Muslim. Memanfaatkan waktu-waktu mustajabah. Di samping adab personal, perhatikan pula momentumnya. Manfaatkan waktu-waktu emas, seperti saat berada di antara azan dan iqamah. Kemudian ketika sedang sujud dalam sholat, Rasulullah bersabda bahwa posisi paling dekat antara hamba dan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, serta setelah sholat fardu. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momen ibadah malam ini sebagai titik balik untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Mari perbaiki adab kita, hadirkan hati yang khusyuk, dan juga kebersihan rezeki keluarga kita dari segala yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan setiap rintihan doa yang kita panjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Risalah Menjelang Isya Maghrib bersama Nurjana Harun SAG dengan judul Adab Berdoa Agar Dikabulkan Allah. Dan kini pendengar sahabat budaya, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Maulah.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: FM 95,1 MHz.
1: Suara Budaya Gorontalo.
5: Baik, sahabat budaya, terima kasih masih memilih siaran kami di malam hari ini. Dan semoga juga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan sahabat budaya, update informasi sebelum Tata Rama mau pamit. Sedikitnya ada 33 botol minuman keras atau miras, sahabat budaya, berbagai jenis itu disita Polresta Gorontalo Kota dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan dan penyitaan dilakukan dari dua warung yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kota Gorontalo. Nah, operasi dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba Kasatres Narkoba Polresta Gorontalo Kota AKP Mahyudin Popoy bersama tim Opsional Satres Narkoba. Dan razia tersebut merupakan juga bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran minuman keras yang dinilai berpotensi memicu berbagai tindak kriminal maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas. Dan lokasi pertama yang disasar berada di Jalan Palma, Kelurahan Ibuo. Dari warung milik seorang pria berinisial A, petugas juga menemukan 14 botol minuman tradisional jenis cap tikus ukuran 600 mili dan 7 botol minuman beralkohol merek Bir Bintang. Jadi penyisiran kemudian berlanjut ke Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo. Di lokasi tersebut juga petugas kembali menemukan 10 botol cap tikus yang berukuran 600 mili dengan 2 botol minuman beralkohol merek Kasegaran dari sebuah warung milik perempuan berinisial M. Dan seluruh bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Markas Polresta Gorontalo Kota untuk proses lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polresta Gorontalo Kota AKP Mahyudin Popoy mengatakan juga operasi KRYD ini merupakan juga langkah preventif dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di tengah masyarakat. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.go.id. Dan nantinya sahabat budaya akan ada Titatu Indah yang akan menemani sahabat budaya dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Saat ini Tata Rama mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sahabat budaya. Anda masih bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Untuk hari ini sahabat budaya, todulahe ahadi hui lo isin ini poli walitatu. Matolo hui ma'bud tititatu sisi hari to Radio Pro 4 hui ya. Jadi so 3 hari berturut-turut. Semoga saja Anda semuanya sahabat budaya masih dijumpai dalam keadaan sehat walafiat, bahagia di hari ini sampai kapanpun, dan mudah-mudahan dalam keadaan suka maupun sebaliknya itu Anda tetap menerima dengan senang hati, dan semoga saja apapun situasi dan kondisi di setiap saat kita jumpai, ini yang akan memberikan makna dan yang berarti untuk kehidupan kita. Nah sahabat budaya, sudah pukul 19:06 waktu Indonesia Tengah. Kita orang lanjut dengan lagu-lagu daerah lainnya. Tita tuh akan ajak Anda semuanya dalam lagu-lagu daerah Nusantara di Pelangi Nusantara kali ini. Kita ke daerah Papua.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk muslimin dan muslimah, kami sampaikan pelaksanaan sholat isya malam ini ditandai dengan kumandang azan isya di Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19.13 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari, di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat." "Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini." "Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pukul 19:28 sahabat budaya, di ruang dengar Anda untuk Pelangi Nusantara akan kami hiasi dengan berbagai informasi-informasi update dari rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk informasi berikutnya ini adalah persiapan kegiatan Agustusan ya, atau kemerdekaan. Sudah tercium wewangian merah putih di mana-mana sahabat budaya, tidak terkecuali di area ataupun kawasan RRI Gorontalo kalaupun Anda melintas di kantor RRI Gorontalo, itu Anda bisa lihat ya, bendera ataupun nuansa merah putih ya. Yang terbiasa mampir di RRI mungkin mampir di musola atau juga ada kegiatan di RRI Gorontalo, bisa Anda lihat betapa cantiknya nuansa merah putih ini menghiasi wilayah ataupun area area lingkungan kantor RRI Gorontalo. Penasaran? Berkunjung aja ya. Terkait dengan yang namanya Agustusan atau bulan kemerdekaan, sahabat budaya, tidak hanya nuansa merah putih, tetapi juga ada semangat kebersamaan, ada semangat kedisiplinan dan rasa cinta tanah air, khususnya yang ada di kalangan aparatur sipil negara. Nah, semangat itu terlihat melalui latihan PBB atau peraturan baris berbaris sahabat budaya yang dilaksanakan sebagian instansi dari rangkaian persiapan menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Jadi selain meningkatkan kekompakan dan disiplin, kegiatan PBB yang dilaksanakan ini menjadi sarana mempererat sinergi dan kerjasama antar seluruh pegawai. Nah sahabat budaya, mengadula mengautato, informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: bola.
1: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
2: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
0: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul, yang artinya sulit dikasih pengertian.

Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Ke ruang dengar Anda, sahabat budaya, ada satu informasi tentang kuliner atau juga salah satu cemilan. Cemilan yang jadul tapi masih menjadi favorit lintas generasi, sahabat budaya. Apalagi di tengah maraknya aneka cemilan modern, jajanan ini membuktikan bahwa resep sederhananya tetap punya tempat di hati masyarakat. Karena selain mudah dibuat di rumah, cemilan ini berpotensi menjadi peluang usaha kuliner rumahan karena menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, terus juga biaya produksi yang terjangkau, dan sepertinya punya daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner khas Nusantara. Bahan dasarnya itu adalah kacang dan juga gula merah, yaitu bahan kacang tanah ya, dan gula merah itu bahan dasarnya. Tapi cara membuatnya seperti apa? Gampang aja, sahabat budaya, kalau nggak percaya langsung aja baca di rri.co.id.

0: patung ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kalau bukan mereka, siapa lagi akan melanjutkan kehidupan berPancasila?
6: Kami Pancasila.
7: Wow!
8: Saya Ola Pancasila.
5: Dirgahayu Pancasila. Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju.
9: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Tato Indah Selamat Budaya di balik perangkat siar untuk kebersamaan kita di malam ini dengan program-program acara yang ada di Nusantara Malam sampai tahu jam 12 Loohui Poli. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi dari rri.co.id masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah ini sahabat budaya, ada lagu Perjuangan Nyiur Melambai yang menggambarkan pesona keindahan Indonesia, dinyanyikan di atas panggung pada awal-awal hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Danau Perintis tadi pagi ya. Nuansa haru masyarakat memenuhi lokasi wisata ini dengan hiasan merah putih di tepi danau seakan memberi semangat gegap gempita. Dan sahabat budaya, mengodula mengutah atau mengutil mengotiamu, penampilan penuh penghayatan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ini salah satu atraksi pada pencanangan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang diramaikan dengan pimpinan-pimpinan OPD lainnya.

Pencanangan tersebut, sahabat budaya, menjadi awal rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati 17 Agustus mendatang di tahun ini ya. Dan Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail juga menyampaikan benang merah yang menjadi salah satu alasan dipilih lokasi Danau Perintis pada rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia yang memang harus dipertahankan dan dikembangkan untuk generasi hari ini dan ke depan nanti. Nah, sahabat budaya, salah satu kegiatan yang menjadi perhatian pada pencanangan kali ini adalah Festival Lagu Perjuangan yang diikuti oleh OPD-OPD Provinsi Gorontalo, turut melibatkan peserta dari pejabat eselon 2, 3, dan eselon 4. Ini sebagai bentuk partisipasi dan semangat kebangsaan dalam menyambut hari kemerdekaan. Kita akan terus bersama di malam ini. Masih ada beberapa lagu dari beberapa daerah juga yang nanti akan menambah suasana lebih hangat lagi malam ini, sahabat budaya, di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Anda masih terus bersama kami sahabat budaya di Pro 4 RRI Gorontalo, dan ini ada informasi-informasi tentang eksistensi pencerita sastra lisan tempo dulu. Karena di Gorontalo itu adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat kaya dengan ragam sastra lisannya ya sahabat budaya. Ada 15 ragam sastra lisan Gorontalo yang secara garis besar itu bisa dikelompokkan dalam 6 bentuk garis besar. Ya, 6 bentuk garis besar sastra lisan. Yang pertama itu adalah puisi adat yang berkaitan dengan ragam-ragam puisi. Kalau istilahnya adalah tujai. Kemudian ada pidato adat. Kalau pidato adat itu namanya palebohu. Terus juga ada hiburan di saat duka ya bagi keluarga, namanya tinilo. Nah, ada juga puisi seruan pembukaan upacara adat. Upacara adatnya itu dinamakan malamala. Nah, kedua, puisi yang berhubungan dengan filsafat dan juga pandangan hidup atau juga agama, yaitu banyak sih sebenarnya sahabat budaya, tapi yang seingat saya itu adalah lumadu. Lumadu ini puisi mengasah otak. Ada juga paduma. Paduma ini atau seperti nasehat begitu ya. Tapi ada ragam pantun juga, Pak Iyaluhung Ngolopoli. Terus juga ada puisi yang berisi sejarah berbentuk puisi epik gitu ya. Namanya Tanggomo. Ada juga bentuknya prosa. Prosa itu berarti sama seperti mendongeng begitu ya, berarti pilu. Dan ragam penuturan silsilah raja-raja dan keluarga tertentu namanya wulito. Ada juga cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan itu dinamakan wungguli. Nah, yang keenam, bentuk cerita ini dilakukan dalam upacara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Mi'raji di Gorontalo. Jadi dari sekian ragam sastra lisan Gorontalo ini sahabat budaya, ada juga yang masih tetap eksis, terus juga sampai sekarang ada juga yang bisa dikatakan tidak dikenal lagi oleh generasi-generasi sekarang atau terancam punah, bahkan ada di antara yang sudah punah. Nah, ragam sastra lisan Gorontalo yang masih tetap eksis karena masih dapat ditemukan ya, atau karena masih bisa didengar, salah satunya ada program-program acara kami di Pro 4 RRI Gorontalo yang dilantunkan seperti tujai atau juga Pak Iyaluhung Ngolopoli, dikili, dan ragam-ragam lainnya yang masih terdengar. Tetapi ada juga ragam yang sudah mulai terancam punah sahabat budaya karena sudah mulai jarang dilantunkan atau ditemukan di masyarakat. Contohnya adalah palebohu atau pantun adat ya, atau juga tanggomo. Tapi sekarang ini tanggomo sudah disosialisasikan, bahkan kita sudah melihat anak-anak SD itu sudah bisa bertujai, dan ada sastra lisan lainnya tanggomo ya. Sementara ragam yang sudah punah karena tidak pernah didengar atau ditemukan lagi di masyarakat adalah bungga dan wulito. Nah, ini sahabat budaya mengindikasikan bahwa eksistensi sastra lisan di zaman modern sudah mulai berkurang. Bukan hal yang tidak mungkin juga suatu saat ragam lainnya akan ikut hilang kalau tidak segera dilestarikan.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia apakah siwara di balai garama kian nyurup pangan yang dirupi.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai diadam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.

0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
2: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma awamir kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: bola.
1: Boodelo pombolu mo ondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
3: Anda masih terus bersama kami, sahabat budaya, di Pro 4 RRI Gorontalo. Kalau di biografi saat ini, sahabat budaya, kami punya informasi tentang tokoh budaya. Namanya Haji Abdul Wahab Lihu, atau lebih umum itu disebut akrabnya dengan nama Awe Lihu. Putra asli Gorontalo, kelahiran 7 Oktober 1937. Dan beliau ini punya motivasi dan semangat terus menjaga dan melestarikan adat dan budaya Gorontalo dengan sangat besar hati. Sosok beliau ini tidak asing lagi di kalangan masyarakat Gorontalo karena dikenal dengan pemangku adat ya. Nama besar dari Awe Lihu dianggap salah satu tokoh adat terkemuka yang memahami seluk-beluk sistem peradatan Gorontalo. Itulah makanya seluk-beluk sistem peradatan Gorontalo yang menjadi rujukan oleh berbagai pihak, terutama dalam berkonsultasi masalah kebudayaan Gorontalo. Dan ini juga pernah menduduki jabatan adat ya, Awe Lihu ini sebagai Bate Lolimu Tulo Olo Opo, sebagai bentuk penghargaan terhadap semangat beliau dalam melestarikan seni dan budaya Gorontalo. Dan pernah juga pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganugerahkan penghargaan kepada Awe Lihu sebagai salah seorang maestro seni tradisi. Itu September tahun 2015. Jadi sejak saat itu nama besar Awe Lihu tidak hanya dikenal sebagai pemangku adat, tapi juga dikenal dengan maestro seni tradisi Gorontalo. Bahkan oleh sebagian orang, nama dari Awe Lihu ini dinobatkan sebagai maestro Tujai karena kepiawaian beliau dalam menuturkan sastra lisan Tujai.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
3: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti pemutaran mini drama Legenda Gorontalo Putri Ingalo bagian kedua dari Pro 4 RRI Gorontalo Suara Budaya Nusantara. Ke depan nanti sahabat budaya selama 17 menit kita akan bersama mendengarkan inspirasi dan apa makna dari cerita legenda Gorontalo ini di judulnya Putri Ingalo.
4: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
5: Apa benar, Nek?
6: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
4: Wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
7: Hei, Ingalo. Rasakan olehmu hadiah ini.
6: Aduh, Kak.
7: Sejupit kau.
6: Hah? Ini tambahannya. Aduh, ampun, Kak. Jangan gambar saya, Kak. Kak, jangan dorong saya, Kak. Ampun, Kak.
8: Saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, Tuan.
9: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
8: Tuan terlalu berandai-andai. Tapi, apabila Tuan berkenan, silahkan Tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan.
9: Tunggu dulu, Darma. Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak?
10: Sekarang, Ingalo sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
11: kita ganti dengan kucing
10: dan bayinya kita hanyutkan ke sungai. Beres kan? Terbayar sudah dendam kita.
11: Semua anaknya kita perlakukan sama.
9: Ingalo, sangat menyesal setelah kau melahirkan 3 kali berturut-turut anak kucing. Musyawarah memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
11: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah. Aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku. Selamat tinggal kakak-kakak. Lupakanlah adikmu yang terkutuk ini. Kanda Pangeran, relakan aku pergi dari sisimu. Dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semuanya.
12: Pada episode pertama, Putri Ingalo sering disiksa oleh kedua kakaknya karena iri mendengar ramalan dari si nenek tua. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua Jompo pada awalnya baik, yakni menjadi kaya. Namun di ujung-ujungnya, kedua kakaknya akan mendapatkan jodoh berpenyakit kulit. Berbeda dengan Putri Ingalo, hasil ramalan dari si nenek tua akan menjadi permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran. Alhasil kedua kakaknya makin dengki, emosi kepada Putri Ingalo. Berawal dari sini kedengkian kakak-kakaknya setelah mendengar hasil ramalan nenek tua. Putri Ingalo pun bertemu dengan sang pangeran dan mereka memutuskan untuk menikah. Sang raja pun menyetujui keputusan mereka. Sampai akhirnya Putri Ingalo mengandung. Tetapi kedua kakaknya masih saja melanjutkan siksaan terhadap Putri Ingalo. Setiap Putri Ingalo melahirkan, bahkan 3 kali berturut-turut, kedua kakaknya selalu melakukan hal buruk. Tanpa sepengetahuan Putri Ingalo, mereka menggantikan bayi Ingalo dengan anak kucing. Dan bayinya pun dihanyutkan ke sungai. Sang putri sangat sedih. Kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupannya? Sang pangeran pun sangat marah, membentuk sebuah musyawarah dan memutuskan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan dan akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ingalo pun pergi dari istana meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan cerita selanjutnya?

Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Di sebuah gubuk yang berada di pedalaman hutan, hiduplah seorang pencari rotan bersama ketiga anak-anaknya. Si pencari rotan sedang sibuk membelah-belah pohon yang sudah tumbang di pedalaman hutan tidak jauh dari gubuk mereka. Dan ketiga anaknya sangat asik bermain palapudu.

0: Nak, hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh. Sekitaran sini aja.
1: Saya Abah.
2: Dan ketiga anaknya mulai merasa lapar.
0: Tunggu Nunua, abis ini torang mau piba ambek kasubi deng lutu di kobong sablah.
1: Oke, Abah.
2: Kemudian di istana, raja sedang sibuk mempersiapkan untuk berburu dan memanggil para mayulu kerajaan.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Tubo Yanggu.
3: Panggil para tulai balang. Kita akan segera berangkat berburu.
4: Ma ode utonu Yanggu.
5: Kita akan pergi ke hutan rotan.
2: Mayulu dan raja berangkat berburu. Tibalah raja dan para mayulu kerajaan di sebuah hutan rotan. Dan saat bersamaan, pencari rotan dengan ketiga anaknya masih berada dalam hutan tersebut.
0: Anak-anakku, selesai makan, jangan bermain di luar halaman kebun kita ini. Tadi, Abah lihat raja sedang berburu di sekitar sini. Jangan sampai kalian mengganggu aktivitas raja ya.
6: Oke, Abah.
2: Muncullah raja bersama Mayulu.
5: Hai pencari rotan, apa anak-anak ini keponakanmu? Karena aku tahu istrimu tidak pernah melahirkan.
0: Benar, Titah Eyanggu. Mereka adalah anak angkat hamba.
5: Bagaimana kau mengambil anak angkat di tengah hutan ini?
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak ini hamba peroleh dari kendaga yang hanyut di sungai. Lalu hamba bawa ke pinggir sungai. Dan hamba buka, ternyata isinya adalah bayi manusia. Dan ini hamba alami selama 3 tahun.
5: Mengapa kau tidak cari orang tuanya yang tega membuang anaknya?
0: Sudah, Eyanggu. Tapi tidak ada yang mengaku. Maka hamba putuskan merawat mereka, dan kebetulan saya dan istri juga belum mempunyai keturunan.
5: Sebenarnya kau harus laporkan kepada aku kejadian ini. Tega benar orang tua mereka, tidak berperi kemanusiaan.
2: Tiba-tiba hati raja mulai curiga dengan apa yang dikatakan si pencari rotan.
7: Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Pada saat saya melihat anak-anak itu, kenapa saya merasa dekat dengan mereka?
5: Baik, saya akan kembali ke istana. Anak-anak, jangan kalian bermain di luar halaman kebun ini. Di luar sana banyak binatang liar dan buas.
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak, itu tadi raja di kerajaan kita ini. Jadi, kita harus mengabdi kepada beliau sebagai raja ya.
1: Baik, Abah.
6: Abah, wajah tuan raja tadi mirip saya ya.
0: Masa, nak? Tapi, bukan ah. Ayo anak-anak, bantu Abah angkat rotan yang Abah sepotong-potong ini.
6: Oke, Abah.
2: Kemudian si pencari rotan dan anak-anaknya meninggalkan kebun dan kembali ke pondok mereka. Suasana istana mulai ribut karena sang raja mulai curiga.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Hamba Eyanggu.
5: Coba kamu panggil bidan kampung ke sini.
4: Hulango Eyanggu?
5: Ya, Hulango.
4: Baik, Titah Eyanggu dilaksanakan.
2: Mayulu pun pergi memanggil Hulango dan segera kembali bersama Hulango.
3: Hulango, sini kak.
8: Baik raja, ada apa? Apa salah saya, Eyanggu?
5: Saya cuma mau tanya. Apa benar anak yang dilahirkan putrinya lo berupa kucing?
8: Ampun, beribu ampun, Eyanggu. Anak permaisuri lahir sebagai manusia normal, tuanku.
3: Apa?
8: Iya, Eyanggu. Ampun, Eyanggu. Dulu yang menerima bayi itu adalah kedua kakak permaisuri. Sesudah itu, saya sudah tidak tahu.
3: Jahanam! Mayulu, cepat cari kakak-kakak dari putri Ingalo itu.
2: Mayulu pun pergi mencari kedua kakak putri Ingalo dan menyampaikan titah raja kepada mereka.
4: Kalian diundang raja ke istana. Raja sudah mengetahui semuanya.
9: Hah? Maksudnya? Ada apa ini?
4: Alah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat!
2: Setibanya di istana, kedua kakak putri Ingalo pun langsung disidang oleh raja.
10: Kalian sungguh kejam! Apa yang kalian lakukan kepada putri Ingalo? Kalian kemanakan anak-anak saya? Hah? Kalian tidak bisa mengelak lagi. Hulango sudah menceritakan semuanya.
2: Kemudian, kedua kakak putri Ingalo memohon pengampunan dan mengaku semua itu adalah perbuatan mereka.
9: Ampun beribu ampun, Eyanggu.
11: Kami berdua yang salah, Eyanggu. Kami mengganti bayi Ingalo dengan anak kucing. Lalu bayinya kami hanyutkan di sungai.
10: Apa? Kalian berdua tak tahu balas budi? Kalian berhati hewan? Mayulu, bawa mereka pergi dan kurung mereka.
2: Kegaduhan yang terjadi di istana sudah tersebar di kalangan masyarakat. Sampailah ke telinga Putri Ingalo. Dan Putri Ingalo langsung bergegas menuju ke istana. Semua penghuni istana sangat kaget dengan kedatangan Putri Ingalo.
9: Tahan, Raja! Raja, tahan!
10: Permaisuriku, Putri Ingalo. Putri.
9: Iya, Raja. Mohon ampun saya lancang datang ke sini. Tuanku, Tuhan tidak meridhoi hambanya yang mempunyai sifat dendam. Ambillah ini menjadi suatu pelajaran, Tuan. Begitu pula dengan kakak-kakakku. Sifat dendam, iri hati dan juga dengki adalah sifat yang dimurkai dan tidak direstui oleh Tuhan. Malah kita yang berdosa. Kanda, mohon ampun untuk saudara-saudaraku, Kanda.
12: Ingalo, dari mana kau tahu akan peristiwa hari ini?
9: Saya mendengar omongan dari rakyat di luar sana. Maka dari itu saya langsung bergegas menuju istana.

0: Nyalo. Ampuni kami, Nyalo. Kami selalu iri hati dengan apa yang selalu terjadi pada kamu, Inyalo. Kamu selalu beruntung, sedang kami tidak.
1: Kakak, sudahlah kak. Saya sudah memaafkan kalian. Jauh sebelum kalian meminta maaf. Sejahat apapun, kalian tetap saudara kandung saya. Kanda Raja, Tuhan saja maha adil, maha pemurah dan juga penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, Kanda? Tolong, ampuni saudari-saudariku, Kanda.
2: Baik, baiklah Putri Ngalon. Saya juga minta maaf atas keputusan yang saya buat dahulu. Seharusnya saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan permaisuriku yang aku rindukan.
1: Kanda, terima kasih Kanda.
0: Adikku, sungguh mulia hatimu. Kami menyesal. Kau bagai sebutir mutiara dalam lumpur. Walaupun kamu selalu kami tindas, hati kamu selalu baik. Maafkan kami enggak lo.
1: Kakak. Iya kakak. Aku sudah memaafkan kalian kakak.
0: Kakak. Adik.

Putri Ingalo yang tidak menanam dendam di hatinya, memaafkan kesalahan kedua kakaknya, dan malah mendoakan kedua kakaknya diampuni oleh Tuhan. Dan mereka pun hidup rukun kembali sebagaimana wajarnya suatu keluarga utama, dan kedua kakaknya menyadari segala kesalahan mereka. Putri Ingalo mengajak kedua kakaknya untuk hidup saling menyayangi.

0: Putri Ingalo, kenapa kamu begitu kurus, permaisuriku? Kemudian kamu terlihat lesu sekali.
1: Kanda, selama ini saya berpuasa untuk kesehatan dan juga keselamatan Kanda, untuk anak-anak kita dan semua keluarga yang ada di istana.
0: Sungguh baik hatimu, Putri Ngalo. Kembalilah ke istana, permaisuriku. Kita bangun kembali rumah tangga ini yang sempat tercerai berai. Saya sangat merindukan kehadiranmu, Putri Ngalo. Dampingi saya memimpin kerajaan ini, dan sudah saatnya kita jemput anak-anak kita yang sudah terpisah lama dengan kita. Putri Ngalo, maukah engkau untuk kembali ke istana?
1: Baik, Kanda. Saya juga sangat merindukan Kanda, dan saya juga sangat merindukan anak-anak kita.
2: Akhirnya setelah kembalinya Putri Ingalo ke istana, suasana istana menjadi sangat damai. Sang Raja dan Putri Ingalo kembali hidup bahagia.

0: Halo, saya Dahlia Irwan sebagai Putri Ingalo.
1: Hai, saya Zulhafiz Tadore berperan sebagai Raja.
2: Saya Melanie Tampilang berperan sebagai Putri Pertama.
3: Saya Elia Nusantari Damopoli'i sebagai Putri Kedua.
4: Saya Yusri M. Pununo'o berperan sebagai Pencari Rotan.
5: Saya Nur Aisyah Banggai sebagai Hulango.
6: Saya Resto Putra Wanto Makro sebagai anak dari Putri Ingalo.
7: Saya Hairunisa Muhammad berperan sebagai anak dari Putri Ingalo.
8: Saya Muhammad Dodi Paneo sebagai Mayulo.
9: Teknik rekaman Yulan Kayusuf, narator dan penulis naskah Denilsa Silvi Bokings, disadur dari cerita rakyat Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Demikian mini drama legenda Putri Ingalo bagian kedua. Kami

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa kosmasul zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca dari tepian hulu Batanghari.
2: Zaman saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota. Itu entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
4: Jadi bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Pak?
2: Ha.
4: Ada dua. Yang satu itu namanya
2: Bhairawa dengan ini. Amoghapasa.
4: Patung besar itu.
2: Dengan Amoghapasa.
4: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
4: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong, mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan nggak pakai peperangan, dia pakai religius, keimanan. Nah ini harus ditangkal juga dengan itu.
4: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoghapasa dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
4: Ini menggunakan berarti pakai Sunda ya?
2: Iya.
6: Nama saya Haji Abdul Haris Tuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya Minangkabau itu dapat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sultan Rizka Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan Hendi Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada 4 orang kami di sana, 4 daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, 1 kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: Jauh sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di Kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bhairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Dharmasraya dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya. Nah, punya anak Aditya Warman, salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Patungnya ini, Bhairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan seperti itu. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Coba betul peninggalnya itu masih ada semacam apa namanya, candinya masih ada. Candi.
4: Seberapa urgent sih meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini kan orang gampang banget marah, gampang banget tersinggung, apalagi berkaitan dengan NKRI. Nah, kalau itu anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi penaklukan Singosari atas Melayu, maka itu sangat riskan gitu, nggak boleh begitu. Tentunya orang Dharmasraya bisa marah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, fakta yang menunjukkan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu ekspedisi persahabatan. Dengan cara apa? Mengirimkan arca Amogapasa, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat Dharmasraya supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu. Sebetulnya itu, gak ada penaklukan di situ.
4: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
0: Rangkaian Festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019, hingga ulang tahun Dharmasraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2019.

0: ini akan berkembang sebagai daerah pariwisata dan budaya. Ini mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Batanghari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
1: Dharmasraya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau suara bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

0: bola.
1: Bo odelo tipo upo.
2: Seperti bunga jambu merah, artinya warna menyolok.
3: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi dari daerah Gorontalo masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ini sahabat budaya, di perempat dari Gorontalo juga ada beberapa informasi update yang bisa Anda dengarkan atau Anda baca di rri.co.id. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu persembahan dari Cika Bumi Panua, Tahuli Lomongo Dulaa.

Untuk musik ragam Nusantara, pesona musik Nusantara, sahabat budaya, dengan beberapa lagu-lagu daerah. Namun ke depan nanti ini kami akan break sejenak dengan dengan satu lagu berikut ini. Namun setelah itu masih ada lagu-lagu daerah lainnya yang kami hadirkan kembali.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
4: Gempi.
3: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
4: Blackpink lah.
3: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
4: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
3: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
4: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita terlahir di negeri yang makmur. Kita hidup di tanah yang subur. Kita dibesarkan di Indonesia. Empat pilar negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kekuatan untuk tetap mempertahankan beragam suku, agama, dan bahasa.
1: Di sana tempat lahir beta.
0: Damailah Indonesiaku, bersatulah bangsa Indonesiaku. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Terima kasih sahabat budaya, Anda masih dengan Pro4 RRI Gorontalo, dan sampai dengan saat ini ketika ada di antara Anda yang masih berada di luar rumah, pastikan kondisi Anda tetap terjaga, karena kalau jam segini harusnya sudah di rumah untuk beristirahat ya. Bagi yang sudah selesai aktivitasnya, beda lagi dengan saya nih, karena saya belum selesai tanggung jawabnya. Oke, yang sudah selesai dengan aktivitasnya ya, semoga bisa cepat pulang ke rumah, karena besok itu kita harus bertemu dan beraktivitas kembali insyaallah di hari Senin atau di awal pekan yang pertama di bulan Agustus ya. Bulan Agustus penuh dengan kegiatan yang butuh juga tanggung jawab dari kita masing-masing. Nah, selamat malam juga sahabat budaya untuk Anda yang melintas di jalan depan jalan kantor Bupati Gorontalo Utara. Kabar dari beberapa warga yang melintas di sana itu sedang terjadi kebakaran di belakang kantor DPRD Gorontalo Utara. Kebakaran lahan ya, pastinya seperti itu. Nah, kita akhir-akhir ini atau belakangan ini juga sedang mendengarkan atau menerima informasi-informasi kebakaran di mana-mana. Bahkan itu kebakaran di lahan pun ya, sahabat budaya, yang harusnya tidak terjadi. Dan ini juga kalau dilihat ada beberapa warga yang membakar sampah tidak diawasi, ini akan menyebar ke lahan kosong atau hutan di sekitarnya. Kadang-kadang juga ada puntung rokok yang masih menyala, dibuang sembarangan, dibuang ke daun-daun yang kering. Nah, ini juga menjadi penyebab utama, apalagi kita berada di musim kemarau dan anginnya itu juga berpotensi ya, sahabat budaya. Kebakaran lahan ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik karena aktivitas manusia maupun alam. Sebagian besar kasus kebakaran lahan disebabkan oleh ulah manusia, terutama saat musim kemarau, apalagi kalau sedang angin-anginnya ya, angin kencang. Angin tidak selalu menjadi penyebab, tapi sangat mempercepat penyebaran api, sehingga kebakaran semakin sulit dikendalikan. Dalam kondisi tertentu juga sahabat budaya, kadang-kadang kita melihat ini hanya sepele ya, membakar rumput, sampah, tapi kalau tidak diawasi, dibiarkan begitu saja, ada percikan-percikan api yang tersisa, yang ini bisa menjadi pemicunya. Sahabat budaya, kami juga baru menerima informasi dari warga yang melintas di jalan depan kantor Bupati Gorontalo Utara. Tepatnya di belakang kantor DPRD Gorontalo Utara itu yang sedang terjadi kebakaran ya. Mudah-mudahan bisa diantisipasi dan sudah tertangani lebih cepat. Oke. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamu. Titatu menghadirkan sebelumnya ada lagu dari Rani Simbolon, Sopanagaman.

Ada ungkapan orang tua-tua kita dulu, bila putih hulo atau bongo, mau opate pilo, jangan duduk pada buah kelapa, akan mati ibumu. Berbicara mati, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mati yang dimaksud di sini, bahwa kelapa itu bulat. Jika kita duduk pada buah kelapa itu, maka gampang saja tergelincir. Kalau kita tergelincir dan mengalami patah tangan, maka yang akan sibuk mengurus dan yang akan bersusah payah pasti ibu. Inilah yang dimaksud mo'opatetilo, akan mati ibumu. Makna yang terkandung di sini menanamkan tata peradaban anak.

Pi'ili. Pi'ili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Pi'ili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pi'ili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Pi'ili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.

0: Ili wanu agama toidili.
1: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
0: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
1: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
0: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
1: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
2: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena Hati Bida'a atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Lohunggia, Takua adalah gelar kehormatan adat. Sedangkan Hunggia adalah negeri yang mempunyai daya tarik tersendiri, yaitu negeri yang dipimpin oleh seorang yang ramah, arif dan bijaksana, serta penuh kekeluargaan. Pemimpin ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan diri sendiri. Dalam pemerintahannya sangat menghargai fatwa para tua-tua dan selalu bermusyawarah untuk mufakat. Semua kebijakan penuh rasa kekeluargaan. Pemimpin yang memiliki karakter ini wajar dianugerahi pulangan Takua Lohunggia.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Basa Lata. Secara harfiah, Basa Lata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan baru.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Sahabat muda dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi hari ini, Ahad tanggal 2 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 dari Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatwa mengodula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo sembari menanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti update informasi lewat Warta Pagi di jam 6 dan juga setelah ini kita bersama di Religi Pagi, kita sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى

0: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengudla A, sembari menanti religi pagi, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.
1: 26. Baik pendengar, menantikan kebersamaan dalam religi pagi, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

pulangnya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Barakatuh dan selamat pagi peringat dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur karena pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Semoga pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang tadi baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini yang begitu segar bersama Al Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC yang pagi ini siap nantinya menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya. Langsung saja kita sapa narasumber pagi kita hari ini dan langsung kita minta untuk membuka ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni. Ya, Ustadz Husni bisa dengar suara saya? Ini gambarnya udah kelihatan tapi belum bisa terkontak ya. Oke, assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Ya, terputus-putus ya Ustadz suaranya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, ya silakan Ustadz.
1: Dari Bu Fani.
0: Ya.
1: Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, langsung saja Ustadz ya, kita berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya ya. Suara Ustadz ini agak terputus-putus ya kalau masuk. Baik, kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak? Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Dengan Om Iwin ya. Oke. Okay. Ya,
2: langsung saya pertanyaan pada hadis Rasulullah.
0: Iya.
2: Iza mata ibni Adam in kata amaluhu ilmi salasatin sadaqatun jariyatun au ilmu yamta'u bihi au waladun salihu yadkuluhu. Apabila manusia sudah meninggal,
0: iya,
2: maka seluruh amal manusia itu sudah terputus kecuali dari tiga perkara. Pertama, amal dan sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertanyaan saya, Pak, apabila seorang mukmin yang taat salat, kemudian dia meninggal, maka seluruh amal salatnya juga sudah terputus, Pak. Terima kasih. Hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Iwin, terima kasih. Dan langsung Ustadz Husni bisa menjawab pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo. Ya, silakan Ustadz Husni.
1: Baik.
0: Ya, silakan Ustadz. Ya, terputus-putus ya.
1: Halo.
0: Oke, silakan Ustadz, ini sudah bisa didengar.
1: Halo, ya. Bisa
0: sudah
1: didengar
0: Ustadz, ya? Bisa didengar Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, sudah bisa didengar Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, Ustadz, bisa dengar suara saya?
1: Halo.
0: Ya.
1: Bisa ya?
0: Bisa, baik. Silakan Ustadz.
1: Bisa, suara saya bisa didengar ya?
0: Ya, bisa Ustadz, ya. Langsung saja.
1: Jadi amalan yang dimaksud, Latin, kalau ada yang meninggal dunia terputus amalannya. Ya bisa sebagaimana kan sholat saat hidup masih bisa. Hari Bu Fani ya?
0: Iya, bisa Ustadz ini.
1: Halo.
0: Iya, Ustadz.
1: Halo.
0: Baik. Ini Ustadz tidak bisa connect dengan saya ya. Padahal suara Ustadz itu bisa saya dengar ya.
1: Halo.
0: Baik, oke. Teman-teman di balik aja. Bagaimana nih? Oke, Ustadz. Terputus-putus ya suaranya Ustadz ya.
1: Halo.
0: Oke. Baik, kita tunggu Ustadz
1: ya,
0: Ustadz bisa. Iya.
1: Bisa didengar?
0: Iya, ini suara Ustadz ya bisa kita dengarkan saat ini. Dan jaringan memang kadang-kadang putus ya. Tapi ini bisa didengar, tapi Ustadz yang tidak bisa dengar suara saya ya. Baik. Ya, Kita tunggu ya. Ya, baik, sembari menunggu Ustadz Husni, kita break sejenak. Sembari menanti Ustadz Husni bisa terkonek lagi ya. Iya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
3: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama Dir untuk edisi hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Kita menanti, kita kembali lagi bisa terhubung dengan narasumber kita bersama Dr. Haji Husni Idrus LC. Kembali di line, ya sebelum di line telepon ya, saya coba dulu menghubungi kembali lagi sama Ustadz Husni. Mudah-mudahan ini bisa connect ya. Baik, Ustadz Husni, assalamualaikum, bisa dengar suara saya? Ya, kita coba ya. Ustadz Husni, mudah-mudahan ini bisa bergabung kembali, bisa normal kemarin. Iya, silakan Ustadz.
2: Halo.
1: Iya, sudah bisa dengar Ustadz.
2: Baik, saya jawab tadi pertanyaannya.
1: Iya, silakan Ustadz.
2: Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam meninggal dunia, manusia terputus amalannya kecuali tiga tadi. Pertanyaan tadi, apakah termasuk sholat yang terputus? Iya. Karena yang dimaksud yang terputus itu adalah tidak bisa melakukan satu amalan sebagaimana dia hidup. Kalau hidup itu kan bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa sedekah. Ketika orang sudah meninggal dunia kan tidak bisa lagi, itu namanya terputus. Ya, yang tidak terputus itu adalah amal yang pernah dia lakukan yang pahalanya terus mengalir. Itu yang tidak terputus. Sama yang tadi itu, sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang diberikan dan manfaatnya paten seumur hidup, dimanfaatkan oleh orang. Ilmu yang diajarkan kan tidak putus dia, sekalipun dia tidak, dia pelakunya sudah meninggal dunia, ya yang mengajarkan sudah meninggal dunia, tapi ilmunya diamalkan. Anak soleh yang ditinggalkan, itu dia tidak putus. Kalau sholat dia putus Pak, karena orang meninggal dunia tidak bisa lagi sholat. Dan tidak ada amal jariah untuk sholat. Tidak ada amal jariah untuk sholat. Jadi ketika orang meninggal dunia, ya tidak ada amal jariah. Dia tidak tinggalkan amal jariah dari sholatnya, karena sholat bukan amal jariah. Maka oleh karena itu putus sholatnya dan tidak bisa digantikan serta tidak bisa dihadiahkan oleh orang lain. Yang bisa itu, yang nyambung itu adalah, ya yang nyambung itu yang tiga tadi. Ya amalan ibadah yang tidak putus, tetap mengalir pahalanya, yaitu semua yang jariah selama hidup, termasuk ilmu ya, termasuk sedekah dan anak soleh. Lanjut.
1: Baik, kita terima lagi penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, terputus, bisa coba lagi, bisa bergabung di 0821-9664-8664. Kembali sholat dan kafiatnya kita bahas pagi hari ini. Di luar topik yang lain, kembali di Religi Pagi kami berikan kesempatan penelpon di 0821-9664-8664. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, masih belum tersambung, padahal sudah masuk, tidak bisa mendengarkan suara ya. Oke, kita tunggu juga bisa yang lain mengirimkan pertanyaannya melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo ya, yang lagi nonton, selamat pagi. Ya, kembali penelpon Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, di line telepon kami ya, Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Warni Raja kata Timami Mini ya di Mulamahu. Tunggu lo Mami, pertanyaannya.
3: Ya, pertanyaan saya.
1: Ya.
3: Antara rumah saya dengan masjid jaraknya 150 meter. Dan sholat saya, sholat lima waktu, saya laksanakan di rumah sedap masjid.
1: Yeah.
3: Waktu asar sudah ditentukan, sudah pada waktu, tepat pada waktu asar, belum ada azan, langsung saya sholat di rumah. Tapi nanti saya sudah berdiri di dua rakaat kedua, baru itu ada sholat. Baru bagaimana sholat saya itu? Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mami Mini atau Ibu Warni Rajak di Mola Mahu. Ustadz, silakan langsung bisa dijawab. Ya, Ustadz Husni, kedua loh.
2: Kalau sudah masuk waktunya, halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Sudah Ustadz, langsung saja dijawab Ustadz.
2: Bisa?
1: Bisa. Oke, silakan.
2: Ya, kalau sudah masuk waktu sholatnya, azan tidak azan sudah boleh sholat. Yang penting syaratnya itu adalah sudah masuk waktunya. Tidak, bukan standar azan, kecuali pakai RRI ya. Ya, kalau misalnya 150 meter masjid dari rumah, di waktu asar belum azan, pas masuk waktu asarnya belum azan. Nunggu-nunggu tidak ada azan di masjid, tapi sudah masuk waktunya, kita sudah boleh sholat. Tiba-tiba sementara sholat di azan, maka sholat kita tidak usah diulang. Sholatnya sudah sah, karena syaratnya bukan azan. Syarat mutlaknya adalah masuknya dukhulul waqt, masuknya waktu, maka itu yang menyebabkan sahnya sholat. Tapi kalau kita sholat di luar waktu, belum azan, belum waktu, sudah ada yang azan. Kalau belum waktu, kemudian sudah ada azan, maka azannya batal. Kalau ada yang sholat sesudah azan dan belum masuk waktu, maka sholatnya pun batal. Ya, tapi kalau kita masuk, sudah masuk waktu, azannya nanti 1 jam setelah itu, azannya 15 menit setelah itu, dan kita sudah sholat, maka sholatnya tetap sah. Standarnya bukan di azan, tapi standarnya di waktu yang telah ditentukan. Silakan menyesuaikan waktu sesuai dengan kalender pelaksanaan sholat.
1: Baik.
2: Lanjut.
1: Ya, kita lanjut lagi setelah Mami Mini di Mola Mahu ya. Pertanyaan berikutnya, ya saya bacakan yang di WA ya. Oke, langsung saja di WA yang sudah masuk pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola, Ustadz. Orang yang sholat sendiri di masjid itu apakah dapat pahala jamaah? Karena ada perkataan yang jadi makmum itu orang malah ada orang itu malah ikat, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan dari Pak Aden. Ya, silakan.
2: Jadi yang dimaksud dengan sholat jamaah itu adalah sholat yang lebih dari sholat jamaah yang dimaksud itu adalah halo?
1: Iya. Ustadz silakan lanjut. Halo. Ya, bisa dilanjutkan Ustadz? Tadi Allah.
2: Sholat jamaah yang dimaksud itu adalah sholat jamaah yang lebih dari satu orang. Jadi kalau kita sudah berdiri ya sebagai imam atau sebagai makmum dan ada pasangan kita satu orang saja, maka dimaksud dengan itulah yang dimaksud dengan jamaah. Adapun kalau sendiri ya, sendiri dan kita meyakini ada malaikat, nah, kita tidak masuk sholat jamaah itu. Ya, kita tidak masuk sholat jamaah karena yang dimaksud itu sholat kita dengan manusia, bukan sholat kita dengan malaikat. Sekalipun malaikat hadir, malaikat itu kita yakini sholat, tapi hitungan jamaahnya bukan dengan malaikat, tapi hitungan jamaahnya dengan manusia. Ya, karena yang melaksanakan, melihat, menyaksikan itu adalah manusia, bukan malaikat. Sekalipun malaikat bersamaan, tidak dihitung seperti itu. Kalau dihitung sesuai sholat sendiri baru malaikat hadir, dia sholat sendiri, satu kita tidak lihat ya. Kemudian yang kedua, bisa saja malaikat tidak bermakmum sama kita karena kita melaksanakan sholat tidak sesuai dengan aturan melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah kita tidak bisa pastikan bahwa dengan diri sendiri malaikat juga hadir. Ya, nah oleh karena itu hitungan jamaah itu kalau kita sholat dengan orang satu.

0: Ustadz, bayi yang lahir usia sudah 2 bulan itu meninggal. Apa dia harus disolati? Ini pertanyaan dari Pak Roman Gani. Silakan Ustadz.
1: Bayi yang lahir 2 bulan meninggal dunia, apakah dia disolati? Ya disolati. Dia disolati pertama karena jasadnya fisiknya utuh. Jasad fisiknya utuh. Dia lahir, ya ada telinga, ada kepala, itu utuh satu. Kemudian yang kedua, ya sudah ditiupkan roh. Ya sudah ditiupkan roh. Buktinya dia sudah lahir. Ya sudah ditiupkan roh. 120 hari ya. Ya kemudian setelah itu dia lahir, apalagi sudah 2 bulan. Ya pernah dia diazankan sudah mendengar la ilaha illallah, ada azan ada qamat ketika dia lahir, maka ya ditetap disolatkan jenazah, ya kecuali yang tadi, ya dia belum ditiupkan roh, masih di dalam kandungan ibunya, baru 1 minggu atau berapa hari, kemudian meninggal dalam perut ibu, kemudian dioperasi, dikeluarkan, itu biar tidak disolatkan tidak masalah. Tapi kalau dia fisiknya utuh, kemudian sudah ada rohnya, maka roh itu yang kita hormati, roh itu yang suci, maka kita kembalikan kepada Allah melalui sholat jenazah.
0: Ya, kita lanjut lagi dengan penelpon. Kami terima lagi, mudah-mudahan ini bisa nyambung ya. Religi pagi, assalamualaikum. Oke, religi pagi. Baik, kami lanjut dengan pertanyaan Ustadz yang masuk dari YouTube dari calon mayat ya. Saya pernah dengar sedekah ketika sholat, yaitu ketika ada salah seorang datang sholat, tetapi dia datang ketika sholat berjamaah sudah selesai Ustadz. Kemudian ada yang menemaninya untuk sholat. Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Ya boleh. Boleh. Bagi yang datang terlambat dan tidak dapat jamaah, maka bisa diajak satu orang untuk melaksanakan sholat. Yang sudah melaksanakan sholat boleh diajak. Dengan ketentuan sholat yang dilaksanakan oleh orang yang kedua kita ajak itu namanya sholat i'adah. Ya, sholat i'adah itu hukumnya sunnah. Punya sunnah mengulangi kewajiban itu bisa saja karena beralasan tadi diulang kewajiban, kan dia sudah sholat, maka sholatnya yang kedua itu menemani temannya itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dia melaksanakan sholat yang kedua kali yang hukumnya sunnah, maka dia tidak bisa jadi imam karena dia hanya sunnah, sementara orang yang pertama datang ini, orang yang minta akan tolong itu, status sholatnya sholat wajib. Maka sholat wajib, saya memilih pendapat sholat wajib, tidak bisa, orang yang sholat wajib tidak bisa berdiri di belakang orang yang sholat sunnah. Ini orang yang kedua ini kan sudah 2 kali dia sholat, maka satu sholat yang kedua sunnah, tidak bisa dia jadi imam karena belakangnya ada yang wajib. Seharusnya adalah yang wajib yang jadi imam, kemudian yang di belakang ini adalah yang melaksanakan sholat sunnah. Dibolehkan dengan ketentuan seperti tadi.
0: Baik, jadi tidak boleh salah ya Ustadz ya. Baik, kita lanjut ya. Lagi dengan penelpon. Kami tunggu
2: Pak Ustadz.
0: Ayo, langsung pertanyaannya Bang One.
2: Tidak ada suara.
0: Ayo, Bang One. Oke, Bang One ini tidak bisa connect nih. Oke. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya Mengotato Mengodula, kita masih di Religi Pagi dan kita akan break sejenak ya Ustadz. Nanti setelah itu kita akan balik lagi.
3: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda,

0: Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya, dan juga masih bersama Ustadz Husni Idrus. Kembali ada pertanyaan yang sudah masuk untuk Bang One. Tadi tidak bisa dengar suara, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA ya. Silakan melalui WA Bang One. Oke, Ustadz lanjut lagi, kita coba di penelpon kalau ada yang bergabung. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, saya bacakan pertanyaan yang... Oke, saya bacakan pertanyaan di pagi ini Ustadz yang sudah bergabung. Bang One, silakan nanti pertanyaannya dikirim lewat WA saja ya. Oke, silakan. Dan pertanyaan kali ini dari Papa Abid di Marisa. Ustadz, saya sering sholat sunnah qobliyah di rumah dan kemudian sholat wajib subuh di masjid. Apakah pahala sholat sunat subuh yang saya peroleh sama dengan pahala sholat sunnah subuh di masjid? Ini dari Papa Abid, pertanyaannya di Marisa. Silakan Ustadz Husni.
3: Boleh ya. Semua sholat sunnah itu afdol, dilaksanakan di afdol ya. Yeah. Semua sholat sunnah itu afdol dilaksanakan di rumah. Ya, kecuali tiga sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak boleh di rumah. Tahiyatul masjid harus di masjid. Ya, yang kedua, sholat sunnah taraweh itu afdolnya di masjid. Rasulullah pernah melaksanakan di rumah, tapi syiarnya ya pernah dilaksanakan 3 hari. Karena khawatir mau diwajibkan, maka dia sholat sunnah di rumah. Boleh dilaksanakan di rumah, tapi afdol dilaksanakan di masjid. Yang ketiga, sholat sunnah hari raya Idul Fitri Idul Adha tidak boleh di rumah. Yeah. Ya, dia di lapangan atau di masjid. Adapun qobliyah subuh itu afdol dilaksanakan di rumah. Ya, baru kemudian kita sholat sunnah, sholat wajib di masjid. Itu boleh.
2: Baik.
3: Ya, cukup.
2: Baik, Ustadz, pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Saya masih bingung dengan tata cara sujud sahwi. Kapan harus dilakukan sebelum salam dan kapan setelah salam? Silakan Ustadz Husni, pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo.
3: Sujud sahwi itu sujudnya orang yang melupakan rukun dalam sholat. Ya, rukun dalam sholat. Ada yang menghitung 14, ada yang menghitung 17. Jika salah satu rukun ini dilupakan, ya, jadi sujud sahwi ini berlaku bagi yang 3 sebenarnya. Bagi yang menambah, bagi yang mengurangi, dan bagi yang ragu. Pertama, bagi yang menambah. Yang menambah itu menambah jumlah rakaat misalnya. 3 rakaat maghrib jadi 4. Yang kedua, bagi yang mengurangi. Yang mengurangi kan rukun semua. 3 rakaat maghrib hanya 2 rakaat. Ya, baru yang ketiga, bagi yang ragu. Ini 4 atau 3. Ini 3 atau 2. Maka berlaku baginya sujud sahwi. Cara pelaksanaannya, kalau diingat, bahwa ada yang dilupa, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, atau ragu sebelum sholat, sebelum selesainya sholat, sebelum salam, diingat sebelum salam, maka sebelum tahiyat, sebelum salam alaikum, sebelum salam, maka berkewajiban dia sujud sahwi. Misalnya di sujud yang kedua ya, Allahu Akbar, sujud yang kedua. Pas sujud yang kedua dia tahiyat, Allahu Akbar. Ya, dia ucapkan tahiyat dulu, tahiyatulillahi salawatu, sampai innaka hamidun majid. Setelah itu jangan salamualaikum dulu, karena dia ingat sebelum, yang dilupa itu diingat sebelum salam. Maka langsung dia sujud sahwi, Allahu Akbar, subhana man layana muwala yasfu. Kemudian duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, subhana man layana muwala yasfu. Kemudian tahiyat. Setelah tahiyat, baru kemudian salamualaikum. Itu kalau diingat sebelum salam. Tapi kalau diingat sesudah salam, ada dua. Jika diingat sesudah salam, dan jedahnya mengingat dengan sesudah salam itu tidak jauh, maka langsung sujud. Allahu Akbar. Langsung sujud. Dua kali. Duduk, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian tahiyat. Sudah tahiyat langsung, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau jedahnya lama, setelah assalamualaikum, baru kemudian kita lagi ke rumah, lagi pergi pasar, lagi pergi jalan, baru diingatkan, Pak Imam, atau Pak, tiga rakaat tadi itu sholat subuh, atau tiga rakaat itu sholat, sholat asar. Diingat dengan jedah waktu yang lama, maka dia, ada pendapat para ulama, dia berdiri satu rakaat. Setelah berdiri, baru kemudian dia ruku, dia baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian dia ruku, dia itidal, dia sujud, ya kemudian duduk di antara dua sujud, satu rakaat ya. Kemudian sujud yang kedua, pada saat sujud yang kedua, pas tahiyat, ya dia baca tahiyat, sebelum salam dia sujud dua kali. Ya, Allahu Akbar, kemudian duduk, Allahu Akbar, kemudian duduk, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata caranya seperti itu. Lanjut.
2: Ya, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Nenek Li Nayara di Bonewolango. Pertanyaannya, apakah sholat kita sah ketika kita sementara sholat menahan buang air besar maupun air kecil? Demikian pertanyaannya, Ustadz. Silakan dari pertanyaan Nenek Li Nayara.
3: Sholatnya sah, tapi kurang pahalanya. Karena Nabi mengatakan bahwa la sholata, tidak ada sholat pada saat kita menahan buang air. Nggak boleh sholat bersamaan dengan itu. Tapi kalau misalnya kita tahan juga, tidak membatalkan. Hanya mengurangi pahala sholat. Yang membatalkan itu kalau lagi menahan kentut atau buang air besar, kemudian keluar kentutnya, itu yang batal sholatnya. Ya, kenapa dilarang, ditahan itu? Jadi seharusnya kalau suka buang air, dibuang air dulu, kemudian kita sholat. Ya, tidak boleh dua-dua, sholat dan kemudian menahan buang air. Kenapa? Karena karena niat akan terbagi dua, dan tidak boleh ada dua niat dalam satu ibadah. Ingin buang air dan ingin melanjutkan sholat, itu sudah ada dua niat padahal dalam satu ibadah, tidak boleh. Maka caranya, buang air dulu kemudian sholat. Andaikan ketika sholat, sebelum buang air, sebelum sholat, itu belum suka buang air, pada saat mau sholat sudah suka buang air, maka kalau bisa ditahan silakan ditahan, tapi pahalanya tidak seperti yang sempurna, yang tidak buang air ya. Tapi kalau sudah tidak bisa ditahan, ya boleh kita batalkan sholatnya, kita buang air, kemudian sholat nanti dilaksanakan kemudian. Lanjut.
2: Baik, pertanyaan terakhir ya di Religi Pagi. Ustadz, ulama harus menjadi pelopor, mencegah kerusakan mental umat, apalagi anak-anak. Ini pertanyaan dari Kromo Lesonowi Wisata. Silakan Ustadz.
3: Pertanyaannya apa?
2: Ulama harus menjadi pelopor, mencegah kerusakan mental umat, apalagi anak-anak. Cuma segitu aja Ustaz, DP pertanyaan.
3: Iya benar ya, kalau pernyataan saja juga. Jadi ulama memang pelopor. Ulama itu dia mitra pemerintah. yang punya otoritas untuk mendidik, punya otoritas untuk memfatwakan sesuatu itu para ulama. Sementara pemerintah itu eksekutornya, pemerintah yang punya tentara, punya polisi, punya pihak keamanan, dia mengeksekusi, dan itu bukan hak ulama. Oleh karena itu, kalau dia mitra, libatkan ulama. Ya, karena fatwa itu dia terikat dengan eksekusinya, tidak bisa jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, pemerintah memutuskan ini baru tidak difatwakan oleh para ulama, bisa saja bermasalah keputusan itu. Tapi kalau mitra, dia minta rekomendasi, apakah benar kami akan eksekusi perbuatan ini? Apakah status perbuatan ini salah dalam agama? Maka dikasih fatwa. Maka setelah fatwa, ya baru kemudian pemerintah mengeksekusi. Itulah yang namanya ya ulama dan umara. Ulama dan umara kalau sudah bersepakat dengan kebaikan, maka negara ini jadi baik. Tapi kalau dia jalan sendiri-sendiri, maka tidak akan terjadi kebaikan. Terlebih pada kasus anak ya. Ya, kasus anak ini ya, persoalan tentang kenakalan anak remaja. Yang kedua kasus kasus pelecehan dan seterusnya, itu butuh fatwa eksekusi dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Ya, kemudian yang kedua butuh fatwa dari para ulama berdasarkan fatwa agama. Nah, kalau ini sudah menyatu, maka payung hukumnya jelas dari hukum positif dan hukum agama itu berjalan bersamaan. Ya, nah oleh karena itu pemerintah punya kuasa, ulama tidak punya kekuasaan untuk mengeksekusi. Maka biar legal keputusan pemerintah dan legal pun keputusan ulama harus berjalan bareng, berjalan sama-sama antara ulama dan umara. Cukup.
2: Baik, satu terakhir Ustadz dari Pak Hamzah Herman ya pertanyaannya. Imam sudah sholat wajib berzikir sambil berdoa. Makmum ikut berdoa dengan imam. Lalu apakah itu sunnah Nabi Ustaz? Pertanyaan dari Pak Hamzah Herman. Silakan Ustaz.
3: Jadi kalau dia ada kepentingan bersama, sesudah sholat itu ada kepentingan bersama, berdoa bersama-sama dengan satu suara imam itu disukai karena kepentingannya sama-sama. Sama kita orang berdoa tentang Palestina hari ini, sesudah sholat kita doakan Palestina, itu kepentingannya sama, temanya sama. Tapi kalau temanya berbeda, maka disunahkan berdoa sendiri-sendiri karena temanya beda. Yang saya minta belum tentu diminta oleh Pak Imam. Diminta oleh Pak Imam belum tentu yang diminta oleh jamaah yang lain. Berbeda kita. Ya, maka ya silakan berdoa masing-masing. Ya, oleh karena itu rata-rata kita kan hanya menyerahkan sama imam, padahal kebutuhan kita itu berbeda dengan kebutuhan imam yang seharusnya kita yang minta seperti itu. Ya, ada lagi orang yang menyerahkan doa itu kepada Pak Imam atau kepada ustaz atau kepada siapa karena orang menganggap bahwa doanya lebih dekat dengan Allah karena kealimannya, ya keustadnya, atau karena dia punya amalan lebih dari kita, maka itu juga boleh. Sementara kita statusnya berbeda dengan dia, maka memintakan doa kepada orang lain dengan keberkahan kealimannya itu boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang safar, atau Rasulullah yang safar selalu mengatakan seperti itu, la tansa min salihi du'aikum, jangan lupa kalian berdoa kepada kami. Ya, itu artinya berharap pada orang lain melalui doanya itu juga dibolehkan. Saya kira seperti itu.
2: Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan. Silakan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini. Kedua lo Ustadz.
3: Baik, terima kasih semuanya, Basnas Provinsi Gorontalo yang mendukung program ini, Ufani yang ada di studio dan seluruh pegawai dari Gorontalo, semua kaum muslimin yang bertanya, yang mendengar dan memperhatikan semua, kita semua sehat walafiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Alhamdulillah di Paguyaman Pantai ini, tadi kontraktornya sudah datang sama Pak Bupati dengan saya, melaporkan bahwa KNMP yang 3 desa itu sesegera mungkin dan minggu ini akan memulai pelaksanaan kegiatannya.
1: Dari akses jalan, lingkungan sekolahnya bisa bagian memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.

0: diketahui dengan informasi pertama pendengar sosial seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia dalam insiden di perairan sekitar Pulau Bugisa, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Korban diketahui sedang mengikuti aktivitas wisata bahari bersama rombongannya, di mana jenazah korban kemudian dievakuasi menuju rumah sakit ZUS Gorontalo Utara menggunakan kapal milik warga dengan bantuan personel Basarnas Posar Gorontalo Utara, TNI, Angkatan Laut, Pangkalan Kuandang, serta unsur penyelamat lainnya. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang lainnya yang sempat mengalami kondisi darurat berhasil diselamatkan. Dihubungi RRI Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Gorontalo, Halidin, kepada RRI mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan segera mengerahkan tim menuju lokasi. Ia juga menjelaskan rombongan wisata bahari tersebut berjumlah 9 orang. Dari jumlah tersebut, 1 orang atas nama Rizka Halid dinyatakan meninggal dunia.
1: 9 orang ini, mereka ini satu kelompok. Mereka pergi berwisata di sana berjumlah 9 orang. Untuk yang ada di lokasi itu ada juga, tadi kami lihat itu ada warga-warga lain juga, kemudian ada WNA juga di sana. Nah, tapi kelompok yang mengalami kedaruratan ini mereka berjumlah 9 orang.
0: Halidin menambahkan kegiatan wisata bahari saat itu tidak hanya diikuti wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara, di mana Basarnas menghimbau masyarakat dan wisatawan agar selalu mengutamakan aspek keselamatan saat melakukan aktivitas di laut. Selain menggunakan perlengkapan keselamatan, wisatawan juga diminta memantau perakiraan cuaca sebelum berlayar. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, sebagai bentuk dukungan untuk program nasional, Man Insan Cendekia Gorontalo terus memperkuat transformasinya sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang digagas pemerintah. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
2: Man Insan Cendekia Gorontalo terus memperkuat transformasinya sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang digagas pemerintah untuk menyiapkan generasi muda berdaya saing global dan mampu menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Humas Man Insan Cendekia Gorontalo sekaligus PIC Sekolah Unggul Garuda Transformasi Trisnawati mengatakan, sekolahnya kini memasuki tahun kedua pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, selama tahun pertama pelaksanaan berbagai manfaat mulai dirasakan, termasuk meningkatnya kualitas pembinaan akademik dan semakin luasnya jejaring kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Trisnawati mengungkapkan, sejumlah universitas dari dalam maupun luar negeri telah datang ke Man Insan Cendekia Gorontalo untuk memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai peluang melanjutkan studi ke kampus-kampus terbaik dunia.
3: Kita semakin juga dilirik oleh instansi-instansi lain ya, dan universitas-universitas dari dalam dan luar negeri juga yang datang ke Man Insan Cendekia Gorontalo untuk memperkenalkan atau sosialisasi begitu ya, sosialisasi untuk anak-anak bisa apply ya di PTLN terbaik di dunia.
2: Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi merupakan pengembangan sekolah-sekolah unggulan yang memiliki prestasi akademik melalui penguatan pembelajaran, pendampingan siswa, serta peningkatan akses menuju pendidikan tinggi kelas dunia. Man Insan Cendekia Gorontalo berharap transformasi tersebut dapat melahirkan lulusan yang semakin kompetitif dan mampu bersaing di tingkat internasional.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Paguyaman Pantai segera dimulai. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menyampaikan proses persiapan pembangunan telah rampung dan pelaksanaan fisik dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan akan dilaksanakan di Desa Olibu, Desa Bubaa, dan Desa Limba Tihu, di mana masing-masing desa akan memperoleh alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan penyangga Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari pembangunan 8 Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di Kabupaten Bualemo.
4: Alhamdulillah di Paguyaman Pantai ini, tadi kontraktornya sudah datang sama Pak Bupati dengan saya, melaporkan bahwa KNMP yang 3 desa itu sesegera mungkin dan minggu ini akan memulai pelaksanaan kegiatannya. Paling lama minggu depan. Di Desa Olibu, Bubaa, dan Limbatihu. Masing-masing anggarannya sekitar 3 miliar. Karena dia cuma penyangga. Beda dengan yang di Pintar Barat. Jadi induk. Jadi Di semua kecamatan, alhamdulillah Kabupaten Bualemo ada sekitar 8 kecamatan mendapatkan KNMP, ke Kampung Nelayan Merah Putih. Ini insya Allah akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Paguyaman Pantai. Karena semua material juga ada di sini. Kami juga sudah bilang tadi kalau bisa untuk seluruh pekerja-pekerja lokal itu bisa ditampung, bisa bekerja di pekerjaan 3 lokasi tersebut.
0: Lahmudin Hambali mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Paguyaman Pantai diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah dengan mendorong pemanfaatan material lokal selama proses pembangunan, selain itu kontraktor proyek tersebut diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal di 3 lokasi pembangunan tersebut. Melalui program ini, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para lanjut usia yang terlantar melalui pendataan hingga penyiapan fasilitas penanganan. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Kasus lansia terlantar yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Gorontalo mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penanganan secara menyeluruh. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan sejak awal dirinya berkomitmen untuk tidak membiarkan ada lansia yang hidup tanpa perhatian. Karena itu, pemerintah telah mengumpulkan seluruh lurah untuk melakukan pendataan lansia yang membutuhkan penanganan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak.
6: Saya tidak ingin mendengar bahwa ada rakyat yang tidak makan. Dan itulah saya bilang. Tapi mudah-mudahan ya, alhamdulillah yang kemarin kejadian demi satu ini motivasi banget kan. Kemarin saya kumpul lurah kan. Nah sekarang sudah lurah, sudah jalan. Sudah turun. Sebab saya suruh data semua kelurahan. Kalau barang 10-15 orang yang model seperti itu, jadi tempat ini nanti kita akan jadikan jadi sama dengan panti jompo.
5: Adhan Nambia mengatakan apabila jumlah lansia terlantar cukup banyak, maka rumah singgah Ilomata akan kembali difungsikan sebagai tempat penampungan bagi para lansia. Pemkot Gorontalo berharap pendataan yang dilakukan hingga tingkat kelurahan dapat memberikan gambaran pasti mengenai jumlah lansia terlantar di wilayah Kota Gorontalo. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyiapkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan para lansia. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap lansia memperoleh perlindungan dan kehidupan yang lebih layak.
0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo melalui kelurahan saat ini mulai melakukan pendataan bagi warga lansia sebagai bagian dari program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
7: Pemerintah Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah mulai melakukan pendataan warga lanjut usia sebagai bagian dari program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang diinisiasi pemerintah Kota Gorontalo. Program tersebut diprioritaskan bagi lansia terlantar yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah. Lurah Paguyaman Altasri Gumohung kepada RRI kemarin mengatakan pendataan lansia merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Gorontalo agar seluruh kelurahan mendata keberadaan lansia secara menyeluruh. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak lansia dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil pendataan di Kelurahan Paguyaman, terdapat 6 orang lansia yang telah masuk dalam data pemerintah kelurahan. Data tersebut akan diverifikasi untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima manfaat.
8: Kalau untuk di Kelurahan Paguyaman khususnya itu ada 6 lansia yang masuk dalam data di pemerintah khusus untuk Kelurahan Paguyaman. Salah satunya untuk program Bapak Wali Kota itu termasuk lansia yang terlantar. Yang terlantar itu termasuk yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, itu programnya Bapak Wali Kota. Jikalau yang bersangkutan itu punya lahan atau ada hak kepemilikan tanah, ya, secara otomatis itu pemerintah untuk memberikan tempat tinggal untuk mereka. Itu tujuannya Bapak Wali Kota.
7: Ia menjelaskan program perlindungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga mencakup bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar para lansia. Pemerintah berharap intervensi ini dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberikan rasa aman bagi lansia yang hidup dalam kondisi rentan. Pemerintah Kelurahan Paguyaman memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Gorontalo dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan. Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi lansia terlantar yang luput dari perhatian pemerintah pemerintah sehingga kesejahteraan mereka dapat terus ditingkatkan. Rusdianita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kelurahan Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo mendukung kegiatan perlindungan terhadap lansia terlantar yang menjadi perhatian serius pemerintah Kota Gorontalo. Langkah pendataan terhadap para lansia dan kerjasama dengan instansi terkait telah dilakukan oleh pihak kelurahan. Untuk mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam memberikan perlindungan terhadap lansia tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama Lurah Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Rolin Kamali.
9: Pak, ini terkait dengan program yang dilakukan oleh pihak kelurahannya terkait dengan lansia yang ada di Kelurahan Limba U, itu seperti apa ini Pak Rolin? Silakan Pak.
10: Iya, jadi untuk lansia di Kelurahan Limba U2 sendiri itu kami sudah pernah melakukan pendataan. Pendataan yang dimaksud itu, ya yang pertama sesuai kategori. Bahwa lansia itu apa? Lansia itu kan sesuai umur 60 tahun ke atas. Jadi di Kelurahan Limba U2 kita sudah melakukan pendataan, Pak.
9: Sejauh ini dari hasil pendataan itu kira-kira bagaimana Pak Rolin?
10: Ya, jadi yang saya bahas di sini khusus di kelurahan saya, Pak. Ya, jadi di Kelurahan Limba U2 itu ada kami temukan memang lansia yang dimaksud. Memang lansia itu banyak. Cuma ini mungkin kita lebih fokus ke lansia terlantar atau mungkin bedridden yang sakit. Adapun yang sakit itu ada yang sakit ringan, ada yang sakit yang sudah di tempat tidur. Ya, untuk Limba U2 itu memang ada kita hasil penataan itu untuk yang terlantar itu sejauh ini kami temukan tidak ada. Cuma memang ada beberapa yang tinggal di rumah yang kurang layak menurut kami. Seperti itu. Okay. Terus itu sudah kami kirimkan datanya juga ke dinas teknis yang meminta data tersebut. Selanjutnya ada memang dua orang. Di Limba U2 itu ada dua orang lansia, tidak terlantar, cuma memang sudah sakit-sakitan dan memang perlu perawatan insentif. Nah itu pihak puskesmas Kecamatan Kota Selatan itu memang sudah ada program rutin setiap bulannya untuk mendatangi lansia tersebut.
9: Pak Rolin, sejauh ini intervensi yang dilakukan dengan OPD terkait ya, dalam hal ini dinas sosial, seperti apa ini Pak?
10: Untuk di Limba U2 sendiri itu sejauh ini masih sebatas pendataan saja. Yang terlantar atau mungkin yang butuh bantuan permakanan yang dari dinas sosial, itu juga sudah kami data. Cuma yang memang intervensi langsung yang memang pernah kami laksanakan yaitu pendampingan puskesmas untuk lansia-lansia yang sudah bedridden, yang sudah di tempat tidur lah begitu.
9: Pak Rolin, terakhir apa yang perlu disampaikan Pak terkait dengan lansia yang terlantar ini Pak Rolin?
10: Iya, jadi kami selaku pemerintah kelurahan itu mungkin menghimbau saja kepada masyarakat untuk dapat memperhatikan sesama. Sesama itu mungkin ya khususnya ke lansia, mungkin bisa diinformasikan ke kami, tapi alhamdulillah kami juga sudah melakukan pendataan. Karena memang insya Allah umur panjang, kalau memang kita umur panjang, itu kita juga akan mengalami itu lansia itu. Kalau memang masih Tuhan berikan kesempatan, kita masih akan ketemu begitu dengan umur seperti itu. Dan memang kalau memang tidak ada yang mbak urus, tidak ada yang ini ya memang setengah mati Pak. Jadi itu himbauan kami selaku pemerintah.
9: Terima kasih Pak Rolin Kamali atas waktunya ini Pak. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan 1 2026 mencapai 7,68% secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61%. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Gorontalo terus menguat dan mendekati tingkat pertumbuhan yang pernah diraih saat masa pemulihan pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan meskipun struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan pertumbuhan baru, yakni industri pengolahan dan pertambangan, yang menjelaskan pada triwulan 1 2026 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 29,34%, sedangkan sektor pertambangan mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 31,34%. Menurutnya, kedua sektor tersebut diproyeksikan akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Gorontalo pada masa mendatang.
2: Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sangat baik, sangat tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan nasional 5,61, Gorontalo tumbuh 7,68% year on year. Jadi kalau secara historis ya, kalau dipanjangin lagi ke kiri, ini sudah mendekati pertumbuhan ekonomi Gorontalo pra-COVID ya. Karena di pra-COVID itu Gorontalo sempat tumbuh sampai 8%. Nah, ini sudah mendekati ya. Kita sedang menuju ke sana, sudah recovery-nya full recovery. Dan ada satu hal yang menurut kami cukup membangun optimisme di Gorontalo adalah adanya pergeseran pangsa ya, pangsa sektoral. Meskipun di grafik kanan atas itu belum terlalu terlihat, tapi di grafik kiri bawah itu kita sudah melihat lonjakan growth dari sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan itu tumbuh di triwulan 1 2006 29,34%. Bahkan pertambangan tumbuh 31,34%.
1: Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan dan survei Bank Indonesia, lapangan usaha pertanian pada triwulan 2 2026 diperkirakan masih tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut dipengaruhi berakhirnya masa panen raya yang mayoritas terjadi pada triwulan 1 serta mulai munculnya dampak musim kemarau di sejumlah wilayah Gorontalo. Di sektor perdagangan, Bank Indonesia Gorontalo mencatat adanya penurunan aktivitas perdagangan jagung pada triwulan 2 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, BI tetap optimistis lapangan usaha perdagangan akan tetap tumbuh positif hingga akhir triwulan 2. Pendengar, seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Pohuwato yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan. Sebanyak 25 orang siswa dan siswi yang terpilih akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan pada 6 Agustus nanti. Laporan Andi Sanga.
3: Proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat Kabupaten Pohuwato telah selesai. Sebanyak 25 siswa-siswi terbaik dari sejumlah sekolah jenjang menengah atas telah dipilih untuk melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan sangsaka merah putih pada 17 Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi mengatakan seluruh calon paskibraka dijadwalkan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di penginapan Arafah Marisa pada 6 Agustus. Selama 10 hari, para peserta akan mengikuti latihan baris berbaris, peningkatan kedisiplinan, penguatan karakter, serta menerima materi wawasan kebangsaan sebagai bekal dalam menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Untuk pelatih memang ada dari dua unsur, ada unsur TNI, unsur Polri, sesuai juknis yang kita terima. Tapi di sisi lain juga kita menyelipkan juga PPI, Purna Paski, untuk membantu kita dalam proses latihan nanti. Nah, untuk materi-materi yang kita siapkan juga itu kita ambil dari tokoh pemuda, pimpinan OPD yang punya kompetensi atau memahami tentang wawasan kebangsaan. Tapi kalau melihat tahun-tahun kemarin, kami lebih banyak melibatkan tokoh-tokoh pemuda semacam ketua ormas, ketua KNTI, ada dari Forkopimda untuk pemberian materi-materi tentang wawasan kebangsaan.
3: Para orang tua juga diimbau agar tidak khawatir selama putra-putri mereka mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Yoslan menegaskan, tidak akan ada pola penggodokan dalam kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan akan difokuskan untuk mempersiapkan seluruh calon paskibraka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.
1: Pendengar, pemerintah daerah Gorontalo Utara memberikan perhatian terhadap para guru di wilayah terpencil melalui pemberian tunjangan daerah khusus. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan tenaga guru di sekolah yang berada di perbatasan.
5: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Usman, mewakili Bupati Goro telah membuka pelaksanaan konferensi kerja pertama PGRI Gorontalo Utara masa bakti 2025-2030. Konferensi kerja PGRI pertama Gorontalo Utara tahun 2026 membahas program dan persoalan yang dihadapi selama ini. Terkait dengan distribusi tenaga guru di wilayah perbatasan, dirinya pun menyadari faktor penataan guru menjadi salah satu persoalan yang juga terjadi di tingkat nasional, namun khusus di Kabupaten Gorontalo Utara hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Irwan mengakui Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sekolah di wilayah perbatasan terjauh. Menurutnya, para guru yang bertugas di wilayah terpencil, khususnya perbatasan tersebut, menerima insentif melalui tunjangan daerah khusus.
6: Memang kalau dilihat dari posisi penataan guru, ini tentu menjadi persoalan secara nasional. Tetapi lebih khusus kita Gorontalo Utara, ini yang kita kedepankan. Sehingga kalau dilihat dari sisi skala pemerataan, bahwa Gorontalo itu sudah dipastikan walaupun kita ada beberapa sekolah di daerah-daerah perbatasan. Tetapi kan dalam hal tentu daerah-daerah terpencil. Nah, baik daerah perbatasan, daerah-daerah terpencil yang boleh dilihat secara letak geografisnya berjauhan dengan pusat kota, tapi di sana kan mereka diberi tunjangan daerah khusus. Nah, inilah yang menjadikan, bahkan kalau dilihat saat ini, bahwa dulu sebelum ada tunjangan daerah khusus, guru itu tidak ingin atau mungkin keberatan di tempat terpencil. Tetapi hari ini malahan ini yang dikejar. Kenapa? Karena di samping mereka bisa melaksanakan tugas, tingkat kesejahteraan guru pun ada perhatian dari pemerintah lebih khusus di dalam hal pemberian tunjangan daerah khusus.
5: Asisten satu guru ini menambahkan dengan adanya tunjangan daerah khusus seperti ini memotivasi para guru dalam menjalankan tugasnya di kecamatan maupun desa terpencil. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara sangat mendukung dan mendorong pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PGRI Gorontalo Utara di masa mendatang. Hendra Rao melaporkan.
1: Pendengar, upaya pencegahan aksi perundungan bullying di lingkungan pendidikan terus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Bone Polam.
7: Kekerasan dan aksi perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius pemerintah Bone Polango. Upaya pencegahan terus diperkuat agar peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah dapat belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain menjamin anak-anak bisa kembali ke sekolah, Pemda juga memiliki tanggung jawab membentuk karakter serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama mengikuti proses pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Polango, Basir Noho, kepada RRI mengatakan, seluruh satuan pendidikan harus memiliki komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.
8: Kita akan merumuskan program kegiatan dengan peningkatan peran pendidikan kesetaraan, sehingga mereka yang putus sekolah, yang tidak lulus tidak melanjutkan, itu melalui paket ABC. Itu memastikan akses pendidikan bisa terlayak. Dari kekerasan, lalu kemudian juga tidak terjadi bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Sehingga anak-anak mulai hari ini yang di tingkat jenjang PAUD bisa mempersiapkan diri menjadi generasi emas di tahun 2045.
7: Menurutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam pendidikan yang sehat. Karena itu, setiap bentuk kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun media digital, harus dicegah sedini mungkin melalui keterlibatan seluruh pihak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bone Polango juga terus mendorong sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan pengawasan, serta membangun komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan peserta didik sebagai langkah mencegah munculnya kasus perundungan. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Gorontalo bersama unsur Forkopimda melaksanakan pembagian bendera merah putih menyambut peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Andi Sanga.
3: Menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan gerakan pembagian 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Car Free Day yang terpusat di kawasan Pakaya Tower Limboto kemarin. Pembagian bendera merah putih tersebut juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Sofian Puhi dalam sambutannya menekankan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Bupati juga menekankan seluruh aparatur sipil negara menjadi pelopor dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memastikan setiap rumah warga mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan Agustus.
9: 17 Agustus atau hari proklamasi, kami harap ini tidak sekedar jadi rutinitas saja, tapi minimal ini sebagai kesempatan buat kita untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Dalam rangka kita menghargai para pejuang-pejuang proklamasi, pejuang kemerdekaan yang telah berjuang. Olehnya itu maka kita isi momentum ini dengan kegiatan-kegiatan nasional, pembagian bendera kecil untuk kendaraan dan ada pembagian bendera untuk Bapak Ibu. Saya harap tidak dipasang di rumah masing-masing, tapi dibagikan kepada rakyat. Sampai di rumah dibagikan ke tetangga yang tidak punya bendera. Kalau ada 3-4 rumah tetangga yang belum punya, dibelikan dan dikasih bendera ke mereka. Ini nanti saya minta laporan dari camat-camat, mana ASN yang tidak pasang bendera merah putih di rumahnya.
3: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Gorontalo akan diisi dengan beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan yang akan digelar pada 17 Agustus nanti akan menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Belango mendukung pengembangan Man Insan Cendikia Gorontalo sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Belango, Dahlan Tomelo, mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan dukungan sesuai kewenangannya meski pengelolaan sekolah berada di bawah pemerintah pusat. Menurut Dahlan, dukungan difokuskan pada penciptaan ekosistem pendidikan yang kondusif, termasuk memastikan akses menuju lingkungan sekolah dalam kondisi baik agar siswa dan guru dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga akselerasi pembangunan pendidikan melalui penyediaan sarana pendukung sesuai tugas dan kewenangan daerah.
10: Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Belango tetap menjaga akselerasi dan menjaga ekosistem pembelajaran, bagaimana daya dukung untuk lingkungan sekolah agar supaya akses pertama dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
1: Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah unggulan serta memperluas peluang lulusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Bone Belango berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung lahirnya generasi unggul di Gorontalo. Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat melalui kerjasama antara Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Kerjasama tersebut menjadi landasan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat, di mana Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, Rustam Meleng, kepada RRI mengatakan perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah berbasis potensi lokal, karena menurutnya banyak hasil inovasi masyarakat yang perlu didata dan difasilitasi agar memperoleh hak hukum.
11: terkait dengan inventarisasi pendataan potensi PKN intelektual, khususnya indikasi geografis dan PKN intelektual. Kemudian yang kedua untuk penyebarluasan informasi atau edukasi dan diseminasi. Yang ketiga melakukan pendampingan dan pencatatan atau pendaftaran PKN intelektual dan promosi PKN yang berada di desa Kabupaten Bungato. Kemudian yang keempat yaitu membentuk kelembagaan dalam rangka optimalisasi layanan sentra kekayaan intelektual.
1: Ya, menjelaskan inventarisasi tersebut mencakup produk unggulan daerah, karya kreatif, inovasi masyarakat, hingga pengetahuan tradisional yang memiliki nilai ekonomi dan budaya bagi Kabupaten Pohuwato. Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM dan perilaku ekonomi kreatif melalui kepastian hukum atas karya maupun produk yang dihasilkan masyarakat. Menurutnya, Bapeda akan berkontribusi dengan seluruh perangkat daerah untuk menghimpun data potensi kekayaan intelektual yang tersebar di berbagai sektor. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pagi ini kita bersama di Uma Lowali dan juga semoga pagi ini semuanya sudah siap untuk berangkat ke tempat kerja karena jam sekarang sudah menunjukkan jam 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, mau ketemu adalah yang lagi sarapan, selamat menikmati sarapan pagi sembari persiapan nantinya setelah itu akan segera berangkat karena pagi ini mungkin banyak yang akan ikut upacara dan juga bahkan apel pagi ya. Untuk adik-adik sekali lagi jangan sampai ada yang terlambat karena upacara yang biasanya di jam 7 ya. Oke, selamat pagi, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing.

Sahabat budaya, mau tato mengudul hati yang ngarangkum satu informasi untuk semuanya. Kalau hari ini kita disampaikan untuk memasang bendera merah putih, apakah di rumah kita sudah ada merah putih? Dan ini satu pertanyaan buat kita semuanya, apakah masih kita rasakan bagaimana perjuangan dari para pahlawan kita sehingga kita hari ini menjadi orang yang aman, damai, kini berada di bumi Indonesia, dan itu berkat dari perjuangan mereka. Kali ini sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Gorontalo membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dilakukan usai pelaksanaan Car Free Day di kawasan objek wisata Menara Pakaya di hari Minggu kemarin, dan pembagian bendera ini dipimpin langsung sama Pak Bupati Gorontalo, Pak Sofian Puhi. Juga didampingi Wakil Bupati Haji Tony S. Yunus, Sekretaris Daerah Pak Sugondo Makmur juga, dan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Aksi kebangsaan ini juga diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Gabungan Organisasi Wanita yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Ibu Maryam Sofian Puhi, juga pimpinan OPD serta para camat. Dalam sambutannya, Bupati Sofian Puhi menekankan peringatan Hari Kemerdekaan jangan dimaknai sebatas agenda seremonial tahunan, karena menurutnya bulan Agustus harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, juga mengenang jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jadi peringatan hari proklamasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum untuk menambah rasa kecintaan kepada bangsa dan negara, sekaligus menghargai jasa para pejuang kemerdekaan. Ini yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Sofian Puhi. Jadi sahabat budaya, peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh di tanggal 17 Agustus, itu tinggal 2 minggu lagi ya, karena hari ini kita sudah hari ketiga di bulan Agustus, dan 14 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahkan sudah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Juga selain itu juga ada peringatan yang akan kita peringati juga, yaitu di tanggal 14 Agustus, yaitu Hari Pramuka.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
2: Kematian ibu hamil masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Padahal, sebagian besar kasus dapat dicegah. Penyebab utama antara lain, pendarahan, tekanan darah tinggi, dan infeksi. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya dan mendapatkan pertolongan medis sering menjadi faktor resiko. Segera periksakan diri jika mengalami pusing hebat, pembengkakan, atau pendarahan. Mari kita jaga ibu, karena satu ibu sehat, satu generasi selamat.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih di Uma Lowali Sahabat Budaya, kita kembali lagi dengan satu informasi untuk semuanya, di mana Damar Kurung yang dikenal sebagai seni lukis khas Gresik yang dituangkan pada lampion berbahan kertas, gambar-gambarnya menampilkan kehidupan sehari-hari, tradisi dan aktivitas masyarakat pesisir. Warna-warna cerah menjadi salah satu ciri khas karya ini, Sahabat Budaya. Damar Kurung sering hadir juga dalam berbagai perayaan budaya di Gresik. Nilai sejarah dan seni yang dimiliki juga menjadi kerajinan ini terus dipelajari oleh generasi muda. Juga Damar Kurung tetap lestari sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

Baik, sahabat budaya yang lagi dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan. Karena 8 menit sekarang dari jam 7 pagi, jadi semangat semuanya untuk ke tempat kerja, jangan sampai terlambat ya. Karena biasanya kalau terlambat buru-buru sekali jalannya. Oke, tapi jangan ngebut di jalan, tetap hati-hati ya. Lihat tanda-tanda lalu lintas juga, jangan berlaju-laju ya, karena bahaya nantinya, apalagi ketemu dengan polisi tidur. Oke, sahabat budaya, semuanya pagi ini semuanya semangat ya, semangat pagi ya. Karena tengah apa ini, temani sahabat budaya semuanya dari Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pohuwato mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pohuwato yang terus bersinergi dengan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Apresiasi ini disampaikan oleh Bupati Pohuwato yang diwakili Sekretaris Daerah atau Sekda Iskandar Datau saat menghadiri kegiatan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah melalui program Pohuwato Sejahtera, Pohuwato Cerdas, dan Pohuwato Imtak di halaman kantor Basnas Kabupaten Pohuwato. Dalam sambutannya, Pak Iskandar menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saiful Ambu Inga dan Wakil Bupati Iwan S. Adam yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena sedang melaksanakan tugas pemerintahan di luar daerah. Beliau menitipkan salam hormat kepada seluruh hadirin dan mengamanahkan kepadanya untuk mewakili pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam kegiatan yang sangat mulia ini. Dan juga sahabat budaya, mota atau mengodula A, di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Basnas tetap hadir membantu masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dan ini merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti karena Basnas telah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato. Ini yang disampaikan. Dan lengkapnya kedua lo sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabe.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
2: Bro, bro. Minta uang.
3: Bra, bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah
2: saat didakan. Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
3: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
4: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
5: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu. Sejarah mencatat asal nama Indonesia adalah Nusantara. Tiongkok menyebut Indonesia ini dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. India menyebutkan Dwipantara atau Kepulauan Antarawa. Saudagar Arab menyebutkan Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Sementara Edward de Westreker yang dikenal dengan nama Multatuli, saudara dari kakek tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, Ernest de Westreker, menyebut Indonesia ini dengan nama Insulinde atau Kepulauan Hindiawa. Dan tahukah Anda, dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia pada tahun 1850, James Richardson Logan, antropolog dari Skotlandia, dan George Samuel Wilson Earle dari Inggris mengatakan, pada awalnya Earle menyebutkan ada dua nama yang disodorkan untuk nama Indonesia, yaitu Indonesia dan Melayunesia. Sementara Logan melihat dari geografis murni dan mengatakan bahwa nama yang paling cocok untuk negara kepulauan ini adalah Indonesia. Roposari.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga kita menanti, nanti kita akan update informasi cuaca untuk hari ini, sahabat budaya, Mutato Mudla'a. Tapi satu lagu dulu ya untuk semuanya. Setelah itu Tieng akan hadirkan beberapa informasi lain, dan juga salah satunya yaitu info cuaca untuk hari ini. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana, karena di jam 8 nanti ada Tipa Kuni yang juga akan menemani sahabat budaya semuanya lewat obrolan Pak Kuni ya. Selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, Muhammad Tatu Mengudla, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan Arimi Pratiwi dari BMKG Gorontalo.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 3 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bone dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Sembilan lima FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya.

0: Hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, rumah boyang menjadi rumah adat masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Bangunannya berbentuk rumah panggung yang didominasi material kayu. Susunan ruang di dalamnya mencerminkan tata kehidupan masyarakat Mandar. Arsitekturnya dirancang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Rumah ini, sahabat budaya, masih digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keluarga. Keberadaannya menjadi simbol identitas budaya masyarakat Mandar. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Allah.